0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB, dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: adalah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentara Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pindrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, MC gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentara Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat marilah kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di bawah langit kabalangan yang teduh dan di atas tanah pesantren yang syarat akan doa para kiai, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita di tempat ini bukan sekedar menghadiri undangan, melainkan sebuah ikhtiar untuk merajut kembali tali silaturahmi, memperkokoh hikmah dan menyatukan energi Banom DDI untuk kemajuan umat dan bangsa. Dari Bumi Lasinrang, Kabupaten Pinrang, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta silaturahmi nasional Badan Otonom DDI dari seluruh penjuru Nusantara. Dengan penuh rasa syukur dan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali acara pembukaan silaturahmi nasional Badan Otonom DDI dengan mengajak hadirin bersama melafazkan basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama mendengarkan pembacaan kalam ilahi oleh Ibu Hajah Nurlaili Mursalin SAG. Kepadanya disilakan dengan hormat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, telah kita mendengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Haja Nurlaili Mursalim SAG. Beliau adalah juara harapan 1 MTQ International DMDI di Malacca, Malaysia tahun 2016. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, agar acara kita berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Profesor Honoris Causa Dr. Haji Muhammad Idris Usman SAG MA. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Kepadanya disilakan dengan hormat.
1: Sekalian yang sangat berbahagia, sebelum saya membacakan doa, izinkan saya selaku santri mengajak kepada para andregruta dan hadirin sekalian untuk membacakan suratul Fatihah kepada al-mukfur lahu andregruta Ki Haji Abdurrahman Abodale, pendiri Darut Da'wah wal Irsyad, dan seluruh gurukta yang telah mendahului kita. Ila hadratin Nabiil Mustafa Nabiil Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salih al-Fatihah. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده هذا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا محروما. يا الله يا رحمن يا رحيم. Di tanah kebalangan yang penuh berkah dengan rahmat dan karuniamu, kami bersimpuh menengadahkan tangan dengan penuh harap dan rindu, mengharap redamu mengalir di setiap detak jantung dan kalbu. Dalam acara silaturahim nasional Badan Otonom Darut Da'wah wal Irsyad yang agung dan syahdu, berkahilah setiap musyawarah dan keputusan dalam silatnas ini. Ya Allah, penguasa semesta yang maha mengetahui, satukanlah hati kami dalam ikatan ukhuwah ad-dariyah yang hakiki. Jadikanlah himpunan ini wasilah untuk mengabdi demi setulus hati, menjaga marwah Darut Da'wah wal Irsyad, menegakkan syiar Islam di bumi pertiwi. Ya Rabbana, sang pemilik segala berkah, di tanah tempat pengabdian ini bertumbuh dan merekah, kami titipkan rindu yang sangat rindu pada jejak-jejak ketulusan yang indah, mengalirkan karamah andregruta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dalle yang penuh berkah, seorang kekasihmu yang mengajarkan arti ikhlas dan istiqamah beruswah. Limpahkan kepada kami keteguhan jiwa sang andregruta, membina umat, merawat ilmu dengan ikhlas dan cinta, dengan berpedoman pada filosofi andregruta yang sangat mulia. Anukku, anunna DDI, anunna DDI, tania anukku. Ya Allah, ya Wali, sang penuntun, Kami bermunajat tak henti untuk para pemimpin kami yang mulia. Berilah mereka hati yang lembut, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Bimbinglah mereka dengan sifat acak, cerdas dalam berkarya, sesuai filosofi orang Sulawesi. Nah ia apa menna acai, ia naritu lempue, menjadi penuntut dalam melayani dan bekerja. Ia memegang teguh Bapa Santoriolo, tematindro matanna arunge, pikirisi decenna Pak Banuae, menjadi penoban dalam mengabdi. Ya Allah, ya Ghafur, ya Maha mengampuni, sampaikan salam rindu dan syukur kami ini. Ampunilah segala dosa berguruta yang kami cintai, serta seluruh guru-guru kami yang telah pergi mendahului. Ya Allah, luaskanlah kubur mereka seluas pandangan. Jadikanlah ia taman dari taman-taman surgamu yang penuh kedamaian. Gantikan setiap lelah mereka dengan nikmat yang abadi. Atas setiap huruf Al-Quran dan hadis yang mereka ajari, lipat gandakan pahala jariah yang takkan pernah mati, mengalir deras seindah ketulusan hati yang mereka beri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiqi wa da'wah wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita menyaksikan sebuah penayangan video sejarah Andre Gruta Ambodale dan sejarah DDI.

lahir pada 1900 di Desa Ujung, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terpandang. Namun kebesaran beliau bukanlah karena darah bangsawan yang mengalir dalam dirinya, melainkan karena kemuliaan ilmu

Kabupaten Baru. Dari tempat yang sederhana itu, lahirlah ribuan kader ulama, dai, guru, pemimpin masyarakat.

pasar, di tengah masyarakat, dan dalam setiap pelayanan kepada sesama. Ulama merangkul, bukan memukul. Ketika kita menyebut nama Andrek Guruta Haji Abdurrahman Ambo Dalle, sesungguhnya kita tidak hanya mengenang seorang ulama besar,

Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan steering komite yang akan dibawakan oleh Dotrandes Sudirman Hadisyah MPD. Kami persilahkan dan kita berikan tepuk tangan yang meriah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon maaf karena fisik kurang sehat, tapi semangat insya Allah masih kuat. Yang terhormat dan yang mulia Andre Gurutta Ketua Umum beserta seluruh Andre Gurutta yang sempat hadir, yang terhormat Bapak Kepala Biro Kasra Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini mewakili Bapak Gubernur karena Gubernur sementara di Belopa. Mudah-mudahan insya Allah besok Pak Gubernur hadir bersama kita untuk menutup silaturahmi ini, insya Allah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Bupati Pinrang atau pejabat yang mewakili beliau, dan teristimewa Bapak Bupati Sidrap, beliau hadir bukan karena jabatannya tetapi sebagai alumni santri di pondok ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Segenap alumni, aktivis dan fungsionaris DDI yang pada siang hari ini berkumpul untuk melaksanakan sebuah pertemuan nasional yang digelar dalam bentuk silaturahmi nasional Badan Otonom DDI. Ketika kegiatan ini ditawarkan, banyak pertanyaan masuk. Untuk apa pengurus daerah diundang? Pengurus wilayah diundang? Pondok pesantren dan perguruan tinggi? Ya, kalau Banun saja yang melakukan silatnas, berapa sih jumlahnya? Oleh karena itu mudah-mudahan melalui forum ini, seluruh Banun-Banun yang sudah terbentuk dapat lebih eksis, lebih bersemangat untuk berkembang ke depan. Selanjutnya, dalam forum ini insya Allah, melalui forum silatnas ini, saya sebagai ketua lembaga organisasi dan kredisasi pengurus besar DDI menawarkan kepada seluruh forum dengan beberapa draft, mudah-mudahan bisa kita diskusikan secara bersama dan melahirkan kesepakatan. Dan insya Allah kesepakatan ini akan kita usulkan kepada pengurus besar DDI sebagai bahan pertimbangan untuk diagendakan pada muktamar DDI akan datang. Antara lain, peraturan organisasi tentang badan otonom dan beberapa lembaga. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan, kehadiran Permata, Perhimpunan Majelis Taklim DDI. Ini adalah sebuah majelis yang lahir pasca Muktabar Samarinda. Saya berharap Permata ini kita ingin mengangkat derajatnya pada Muktamar DDI akan datang, masuk dia sebagai salah satu banom yang diakomodir dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DDI. Karena hasil Muktamar DDI Samarinda ada 8 banom di dalam anggaran dasar yang sudah terbentuk. Dan ada 3 yang pada silatnas ini mudah-mudahan komposisi dan kepengurusannya bisa kita sahkan secara formal, yaitu Ikatan Guru DDI, Ikatan Sarjana DDI, dan Ikatan Pengusaha DDI. Bahkan masih banyak ikatan-ikatan yang muncul. Ada tawaran ketika diadakan rapat sum, Pak Ketua, bagaimana kalau kita bantu juga Ikatan Kelompok Petani DDI? Oke, karena memang kita ini warga petani. Mudah-mudahan lembaga-lembaga seperti ini insya Allah ke depannya nanti bisa menjadi salah satu badan otonomi ataukah lembaga profesi dalam tubuh DDI. Yang terakhir, tentu kita berharap mudah-mudahan pada
acara ini Bapak yang mewakili Gubernur berkenan memberikan pencerahan sekaligus membuka secara resmi silatnas kita kali ini. Dan kepada kita semua yang hadir, kita patut bersyukur kepada Bapak Gubernur karena atas keikhlasan beliau, atas pengabdian beliau, kepedulian beliau terhadap DDI, beliau memberikan sumbangan kurang lebih 35 juta rupiah. Terima kasih kepada Bapak Gubernur. Ada bisikan teman tadi, bila mudah-mudahan besok dia tambah. Insya Allah kalau beliau hadir, mudah-mudahan bisa dia tambah. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, kita mohon kesediaan Bapak yang mewakili Gubernur bersama dengan Bupati Sidrap sebagai alumni pondok. Setelah selesai acara seremonial, kita akan membuka semacam dialog interaktif. Tentu kita butuh pesan-pesan dari beliau dan ada sumbang sarang dari semua peserta. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu, selesai acara seremonial, kita tinggal sejenak untuk dialog interaktif. Terima kasih. Itulah yang saya sampaikan kepada kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih atas segala kekurangan saya. Sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni alumni Pondok Pesantren Madahil Ulum Ad-Dariyah DDI Kabalangan tahun 1996 yang saat ini sudah menjadi Bupati Sidenreng Rappang. Kami persilahkan dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Syahrudin Alrif, SIP MM, PhD.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan, Andre Ketua Umum PBDDI Andre Guruta Profesor Dr. Haji Andi Samsul Bahri LC MA. Semoga sehat selalu Guruta. Guruta dulu waktu saya masih SD, saya suka jadi banomnya, ikut pergi angkatkan sokoknya kalau pergi maulid dan Isra Miraj. Ya, sehat selalu Guruta. Kemudian yang saya hormati Sekjen PBDDI Profesor Dr. Haji Suhaib Tahir LC MA. Yang kita hormati Majelis Syuhu Andre Guruta Profesor Dr. Abdul Rahim Arsyad, sama juga Guruta Abdul Rahim Arsyad, dulu kalau pergi ceramah maulid dan Isra Miraj, saya juga sering ikut jadi pembawa sokoknya juga. Suka dipanggil karena masih SD dan masih ibtidaiyah dan sanawiyah. Kemudian Guruta Kiai Haji Lukman Hakim LC. Kemudian Guruta Syekh Murdadah Mahmud Ahmad. Ahlan wa sahlan bikum. Ana tulab fi hadza madrasah fi. Kemudian yang terhormat Ketua Panitia, kakak kita semuanya, Dr. Haji Muhammad Rashid Rida MPD. Terima kasih, sudah sangat aktif, luar biasa. Beliau bagaimana bisa menghidupkan dan memaksimalkan kembali Pondok Pesantren DDI Kebalangan, maka seluruh alumni DDI Kebalangan wajib mensupport beliau dan seluruh para yang hadir di sini. Kemudian Bendahara Umum Haji Abdurrahman Sawit, Bendahara Panitia, ya. Kemudian ketua-ketua pimpinan wilayah DDI seluruh Indonesia, selamat datang di Pondok Pesantren DDI Kebalangan. Kemudian Ketua Wilayah DDI Sulsel Profesor Dr. Andi Adrus LC MA. Kemudian pengurus DDI seluruh Indonesia, pengurus daerah DDI seluruh Indonesia. Tapi ada di Sidrap kah datang? Mana Kabupaten Sidrap? Kenapa na 10 orang ji? Oh, banyak. Coba berdiri dulu semua orang Sidrap. Mana? Ya, jangan sampai DDI di Sidrap tidak aktif. Bupatinya murni asli kader DDI. Ya, sangat aktif. Terima kasih. Kemudian ketua-ketua badan otonom, ketua-ketua lembaga, ketua-ketua perguruan tinggi dan pimpinan pondok pesantren seluruh Indonesia yang kita cintai, yang kita banggakan, Bu Gubernur Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Kesra Provinsi Sulawesi Selatan. Ini sahabat saya dan beliaulah yang mengeluarkan bantuan-bantuan keagamaan. Jadi betul Bapak Gubernur masih menghadiri di Luwu, tapi beliau ini sangat penting sekali. Ya, terima kasih Pak Kepala Biro Kesra sudah hadir. Kemudian saudara dan sahabat saya, Sekda Kabupaten Pindrang, ini kakak saya. Ya, Pak Sekda, mewakili Bupati Pindrang, karena Bupati Pindrang lagi ada kegiatan di Makassar. Seluruh yang saya hormati,
Tidak usah mi, saya sebut satu persatu. Saya tahu di semua namanya. Ya, guru-guru saya yang masih Stas Ambo, Stas Arifin, mana Stas Arifin? Ya, Ustaz Tamu, ini guru-guru saya waktu saya masih SD dan madrasah. Kalau Ustaz Arifin, Ustaz Tamu, satu rumah saya di sini. Kalau Ustaz Arifin, Ustaz Ambo di sebelahnya. Kalau guru ta almarhum Ustaz Jamal yang suka kebecek-kebecek saya, ya sebelahnya lagi. Dan seluruh ini kakak saya, Profesor Idris Usman, Ketua Kandepak Pindrang, yang dulu di Sidrap. Ini kakak kelas saya. Dia Alia, saya Sanawiyah kelas 1. Hadirin hadirat yang saya muliakan, saya sebentar saja. Saya langsung saja. Hanya mau meneguhkan testimoni saya, apa yang tadi disampaikan pembaca sejarah Guru Ta, bahwa niat tulus Guru Ta membangun Darud Da'wah wal Irsyad, bagaimana cahaya ilmu, bagaimana keteguhan dan tulusan Guru Ta dan para penerus-penerusnya yang sampai sekarang ini, alhamdulillah, cahaya-cahaya ilmu, cahaya-cahaya kebaikan yang beliau ajarkan, alhamdulillah, hari ini dirasakan dan saya pun sendiri ikut merasakan barakana Darud Da'wah wal Irsyad, barakana Andre Guru Ta Kyai Haji Abdurrahman Ambo Dale. Saya masuk di sini sejak pesantren di sini sejak Madrasah Ibtidaiyah kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD. Saat itu hanya 7 orang saya berteman. 7 orang. 3 dari Sumatera, 4 dari Sulawesi, 3 dari Sulawesi Selatan, 1 dari Sulawesi Tengah. Tapi tidak tahu mi kemana semua itu yang 6. Saya lagi mencari. Saya sekolah belajarnya di masjid. Di masjid saja. Dan dulu kalau tidak belajar dan suka dipanggil Guru Ta Kyai Haji Abdurrahman Ambo Dale, langsung diajari di teras, teras rumah beliau sekarang. Dan suka menjadi pengantar-pengantarnya beliau, menemani beliau bercengkrama di kolam-kolam ikannya yang kecil. Dulu ada di depan Purida kolam-kolam kecil. Nah, di situ sampai saya Madrasah Tsanawiyah. Madrasah Tsanawiyah, saya sebenarnya bercita-cita dulu mau lanjut kuliah di Mesir. Itu cita-cita saya. Tapi apa daya, cita-cita saya belok menjadi Bupati Sidenreng Drapang. Menjadi anggota wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan 2 periode dan periode ketiga harusnya saya menjadi ketua DPRD Sulawesi Selatan. Tapi masyarakat Sidrap minta saya pulang kampung. Akhirnya mengorbankan jabatan jadi ketua DPRD Sulawesi Selatan, pulang ke Sidrap menjadi Bupati Sidrap. Dan yang saya ingat dulu Guru Ta, kalau ada saya masih santri di sini, ada acara-acara seperti ini, pernah datang Wakil Presiden waktu itu, masih Pangap, Tri Sutrisno, Menteri Koperasi Bustanil Arifin, dan beberapa jajaran menteri, kita berdiri di pinggir-pinggir jalan menyambut tamu-tamu. Tapi subhanallah, Allah menakdirkan dulu saya berdiri jadi santri penerima tamu, tapi hari ini saya datang diterima oleh santri-santri datang sebagai Bupati Sidenreng Drapang. Tak balik, dulu kita yang berdiri sekarang disambut. Itu karena barakana Guru Ta Kyai Haji Abdurrahman Ambo Dale. Nah maka tentu hal ini semua
kita sebagai kader Darut Da'wah Wal Irsyad memiliki komitmen, memiliki tanggung jawab bagaimana Darut Da'wah Wal Irsyad ini dengan subsektor tanggung jawab yang kita punyai, bagaimana kita bisa menjaga Darut Da'wah Wal Irsyad bisa bertahan sampai akhir zaman. Tugas dan tanggung jawab saya di Sidrap, maka saya fokus membesarkan dan menjaga Institut Agama Islam DDI Sidrap yang dibesarkan sekarang, Pondok Pesantren As-Salman dan 13 Madrasah DDI, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Raudatul Atfal, ada 14 di Kabupaten Sidrap. Itu tanggung jawab saya. Insya Allah akan saya jaga sampai sekolah-sekolah itu melahirkan pemimpin-pemimpin, para da'i, para tokoh, para ulama, insya Allah di masa yang akan datang. Maka tentu sebagai alumni Pondok Pesantren DDI Kabalangan Purida, saya juga punya komitmen untuk bersama-sama membantu dan seluruh DDI, seluruh Indonesia untuk bersama-sama menjaga dan membesarkan Darut Da'wah Wal Irsyad. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semuanya. Wabillahi taufik wad da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah tadi testimoni dari alumni tahun 1996 dari Pondok Pesantren Manahil Ulum Ad-Dariyah DDI Kabalagan, Bapak Haji Syaharuddin Alrif SIPM MPhD yang saat ini menjabat sebagai Bupati Sidenreng Rapang. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita menyaksikan sebuah penampilan puisi Ode Buat Guru Ta yang akan dibawakan oleh alumni Ponpes DDI Kabalagang kepada Ananda Mursida Fadilatul Amanah Ahmad. Disilakan dengan hormat.

dalam jejak karyanya. Odeh.

tersujud menyadari kehambaan, bahwa dengan bersujud menyentuhkan dahi kehambaan.

menjadi kecil, bumi ini kecil, matahari dan segenap galaksi kecil, alam semesta ini kecil, hanya Allah.

berilah kami senyum persaudaraan selembut

Sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Bupati Pinrang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang. Kami persilahkan dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Andi Calokerang, SP MSI.

Mungkin sebelum saya bacakan sambutan Pak Bupati, saya sampaikan permohonan maaf beliau. Salam hormat Pak Bupati kepada kita semua. Berhubung Pak Bupati hari ini ada agenda juga yang harus dia hadiri. Baiklah, saya akan bacakan sambutan beliau, sambutan Pak Bupati pada hari ini sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Andre Gurutta, Majelis Suyu Profesor Dr. Haji Abdurrahim Arsad LC MA. Yang kami hormati Andre Gurutta Majelis Suyu Dr. Andes Kiai Haji Lukmanul Hakim LC. Yang saya hormati tentunya Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan. Yang sama-sama kita muliakan Andre Gurutta Profesor Dr. Haji Andi Samsul Bahri Andi Galigo LC MA. Beliau Ketua Umum Pengurus Besar DDI PB DDI Pusat. Yang saya hormati tentunya kita banggakan semuanya Bapak Bupati Sidenden Rapang Dr. Haji Sahrudin Arif SIP MSI. Alako. Yang saya hormati yang wakil Pak Dandim 1404 Pinrang. Yang saya hormati yang wakil Pak Kapolres. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Yang saya hormati Ketua Panitia Silatnas Andre Gurutta Haji M. Rasid Ambo Dale beserta seluruh panitia yang kami banggakan. Yang saya hormati pengurus DDI dan peserta Silatnas Badan Otonom DDI yang sedang bersilaturahim dari berbagai wilayah dan daerah. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh undangan terkhusus masyarakat Kabupaten Pinrang yang kami cintai dan kami hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang mempertemukan hati yang beriman dalam ikatan ukhuwah, mempersatukan kita dalam bingkai Islam dan menguatkan langkah kita untuk terus mengabdi kepada umat, bangsa dan agama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang zaman, pembawa risalah yang mempersaudarakan manusia dalam cahaya iman dan kemuliaan akhlak. Atas nama pemerintah Kabupaten Pinrang, seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang, izinkan kami mengucapkan selamat datang di Bumi Lasinrang. Kehadiran Bapak Ibu dan seluruh peserta merupakan suatu kehormatan sekaligus keberkahan bagi daerah kami. Semoga setiap langkah yang ditempuh menuju tempat ini bernilai ibadah. Setiap pertemuan menjadi jalan lahirnya persatuan dan setiap musyawarah melahirkan gagasan-gagasan besar demi kemajuan umat. Hadirin yang berbahagia, tema silaturahmi nasional kala ini yaitu memperkuat ukhuwah, mengukuhkan peran badan otonomi DDI untuk umat, bangsa dan peradaban. Bukan sekedar rangkaian kata yang indah, tema ini adalah panggilan sejarah. Ia ingin mengingatkan kita bahwa kekuatan sebuah organisasi bukan semata-mata pada besarnya jumlah anggota, tetapi pada kokohnya persaudaraan, kesatuan visi dan keikhlasan dalam
pengabdian. Persaudaraan adalah pondasi ketika ukhuwah kuat, maka perbedaan menjadi rahmat, keberagaman menjadi kekayaan, dan pengabdian menjadi jalan menuju keberkahan. Dalam falsafah Bugis dikenal ungkapan mali siparape reba sipatokong malilu sipakainge. Artinya ketika hanyut kita saling menyelamatkan, ketika jatuh kita saling menegakkan, dan ketika hilap kita saling mengingatkan. Hadirin yang kami hormati, kita semua tentunya tidak pernah melupakan jejak perjuangan Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman Ambo Dale, pendiri Darul Dakwah Wal Irsad. Beliau telah meninggalkan warisan yang sangat besar, bukan merupakan berupa bangunan megah ataupun kekayaan dunia, melainkan warisan ilmu, akhlak, dakwah, dan pendidikan. Beliau meyakini bahwa kemajuan umat hanya dapat dibangun melalui pendidikan yang melahirkan manusia berilmu, manusia beradab, dan manusia yang ikhlas mengabdi kepada Allah. Beliau juga mengajarkan bahwa dakwah tidak hanya disampaikan dari mimbar, tetapi juga melalui keteladanan, pelayanan, kejujuran, dan kerja nyata di tengah masyarakat. Karena itu, Badan Otonom DDI sesungguhnya memikul amanah besar untuk meneruskan semangat perjuangan beliau. Pemuda DDI harus menjadi pelopor perubahan. Muslimat dan wanita DDI harus menjadi penguat ketahanan keluarga. Para santri dan pelajar harus menjadi generasi yang unggul dalam ilmu, kokoh dalam imam, dan mulia dalam akhlak. Sebab sejarah selalu membuktikan bahwa peradaban besar tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai berbicara, tetapi oleh mereka yang ikhlas bekerja, istiqomah, berjuang, dan rela berkorban. Hadirin yang sekalian, di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi, serta berbagai tantangan moral yang kita hadapi hari ini, organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab yang semakin besar. Kita tidak cukup hanya menjaga tradisi, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi. Kita membutuhkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan tanpa kehilangan adab, yang menguasai teknologi tanpa meninggalkan spiritual, yang mencintai kemajuan tanpa melupakan jati diri. Inilah yang dahulu dicita-citakan oleh Andre Gurta Kiai Haji Abdul Rahman Ambo Dale, yaitu membangun umat yang cerdas pikirannya, bersih hatinya, kuat ibadahnya, serta luas manfaatnya bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pinrang menyambut baik seluruh ikhtiar DDI dalam memperkuat dakwah, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan generasi muda. Kami percaya sinergi antara pemerintah, ulama, dan seluruh komponen masyarakat merupakan modal utama untuk membangun daerah yang religius, maju, harmonis, dan berkeadilan. Akhirnya, kami berharap silaturahmi nasional ini tidak hanya menghasilkan keputusan-keputusan organisasi, tetapi juga melahirkan semangat baru, persaudaraan dan semakin erat, serta komitmen bersama untuk terus mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, meridhoi setiap ikhtiar kita, menjadikan DDI semakin besar manfaatnya bagi umat, semakin kokoh dalam perjuangan, dan semakin bercahaya dalam membangun peradaban Islam rahmatan lil alamin. Selamat bersilatnas, selamat mempererat ukhuwah, selamat melanjutkan perjuangan para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Pinrang,
Haji Andi Irwan Hamid Eso. Makasih, sekian.

Ya, telah kita dengarkan bersama sambutan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Bapak Andi Calokerang, SPFSI, yang tentunya mewakili Bupati Pinrang, Bapak Haji Andi Irwan Hamid, SOS.

Sambutan kedua oleh Ketua Umum Pengurus Besar Darud Da'wah Uwal Irsyad. Kami persilahkan dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Andre.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafil muhimmat wa kashifil murlahimat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil makhlukat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadat. Allahumma barik lana fi dari da'wati wal irsyad wa waffiqna li solihil amali wal akhlak. Yang kita muliakan mewakili Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, yang mewakili Bupati Parepare, Bapak Bupati Pindrang, tokoh Majelis Syuyukh, pimpinan Pondok Pesantren Keluarga Besar Darul Da'wah Wal Irsyad. Ya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena semua saya lihat baik dari PB ya maupun dari pengurus-pengurus wilayah daerah dan lain-lain, termasuk badan-badan otonom, ya lengkap. Ya, saya juga ya terkejut ya melihat acara kita ini sudah melebihi muktamar. Ya, jadi ini adalah merupakan gambaran bahwa insya Allah muktamar kita ya beberapa bulan ke depan atau tahun depan insya Allah ya kita akan bersama-sama juga ya untuk membicarakan Darul Da'wah Wal Irsyad. Ini khusus untuk badan otonom Darul Da'wah Wal Irsyad. Ya, tetapi semua hadir, pengurus-pengurus pun hadir dari seluruh Indonesia. Ya, hanya ada beberapa mungkin pengurus intinya yang tidak hadir, tapi semua ada utusan, alhamdulillah. Itulah satu kesyukuran kita di Darul Da'wah Wal Irsyad ini. Ya, padahal undangannya ini hanya melalui WA. Ya, tapi alhamdulillah. Jadi kita di Dede ini sudah menggunakan apa namanya AI atau sudah menggunakan internet ya di dalam segala aktivitas-aktivitas kita. Ya, itu satu kegembiraan ya bagi kita semua bahwa masyarakat Darul Da'wah Wal Irsyad ya cukup ya responsif terhadap perkembangan zaman. Ya, mereka tidak ketinggalan. Ya, sekarang mungkin tidak ada lagi madrasah yang menggunakan tulisan tangan atau stensil seperti dulu. Ya, sekarang ini sudah ya kita jadikan IT ini, information technology ini ya sebagai bagian ya daripada administrasi ya organisasi Darul Da'wah Wal Irsyad. Saya ingin menyampaikan bahwa Darul Da'wah Wal Irsyad itu diawali dengan pendirian madrasah ya namanya Madrasah Arabiyah Islamiyah di Mangkoso, dan itulah yang menjadi standar kita sebagai kelahiran Darul Da'wah Irsyad, yaitu tahun 1938. Ya, walaupun kita lihat tadi nama DDI itu
Darud Dawah Lirsyad nanti pada tahun 1947. Tapi itu hanya nama. Ya, nama. Kalau secara organisasi ini nanti tahun 56 baru keluar apa namanya aktanya dari Kementerian Hukum. Ya, sama dengan Nahdlatul Ulama. Sama dengan Muhammadiyah. Bersamaan semua pada tahun itu. Keluar aktanya dari negara Republik Indonesia. Nah, jadi kalau kita berbicara secara negara, kita tidak ada bedanya dengan organisasi lain. Ya, dan kita ini termasuk organisasi sebelum kemerdekaan. Ya, itu tercatat. Ya, dalam akta yang kita dapatkan yang terbaru ini, tahun 2023, ya kita perbaharui, ya alhamdulillah, ya kita termasuk organisasi ya pra kemerdekaan. Ya, jadi sebelum kemerdekaan lagi, ya kita organisasi DDI ini sudah berkiprah seperti yang saya katakan tadi sejak 1938. Sejak Andre Gurutta mengadakan pengajian, pendidikan di Mangkoso dan dakwah. Nah, itu yang menjadi standar kita untuk melihat kelahiran Darud Dakwah Wal Irsyad ini. Nah, ini saya sengaja mengingatkan karena masih ada lagi anak-anak kita yang baru ini. Ya, masih lagi apa namanya kukuh bahwa kelahiran DDI tahun 47. Tidak. Tahun 47 tidak ada apa yang lahir kecuali hanya nama. Ya, jadi istilah kita di Majelis Syuyukh itu DDI dilahirkan pada tahun 38 kemudian diakekakan pada tahun 47. Itu jadi revisilah diberikan nama. Nah, ini yang perlu dipahami secara umum oleh warga Darud Dakwah Wal Irsyad. Ya, karena saya lihat kalau tanggal yang tahun 47 itu masih ada selamat lahirnya Darud Dakwah Wal Irsyad.

kita belum lagi mengumumkan ya sampai ke Nusantara bahkan ke luar negara ya sampai ke Al-Azhar universitas yang menjadi ya, panutan kita di Darud Dawah Wal Irsyad ini ya jadi insya Allah ya mudah-mudahan waktu itu ada kesempatan ya kita bisa bersama-sama seperti hal ini ya saya lihat ini juga ya boleh dikatakan bukan terlalu lama dipikirkan ya hanya beberapa bulan terakhir ini tapi alhamdulillah warga Darud Dawah Wal Irsyad tapi saya menganggap bahwa ini daya tariknya pertama adalah pondok pesantren terakhir yang dikelola dibina oleh Andre Guru Abdul Rahman Abodale dan wajah-wajah yang hadir itu kebanyakan dari yang pernah belajar termasuk Bapak Bupati Sidrap ya jadi dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain alhamdulillah ya kita lihat yang lahir dari sini saya kemarin dipahamkan juga ada ya, wakil ketua DPR dari Batam cuma katanya ada hal yang penting jadi pagi ini ya mereka beliau kembali ya ke tempat yang apa namanya ke tempatnya ya itu juga lama di sini ya mungkin hampir ya lebih dulu mungkin dengan Pak Bupati ya, ya jadi alhamdulillah ya warga Darud Dawah saat ini dengan berbagai profesi ya saya sangat setuju kalau ada apa namanya ikatankah ya atau lembagakah yang menguruskan pertanian di Darud Dawah Wal Irsyad. Ya, kami ya Pak Sekjen ini ya pernah menghadap ya untuk pelaksanaan kita ini. Alhamdulillah ya tentu mereka ya ingin sekali karena masyarakat kita adalah masyarakat tani. Ya, masyarakat nelayan. Ya, masyarakat yang terkait dengan apa namanya? Peternakan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang mungkin perlu karena negara kita sekarang ini sedang membangkitkan segala peluang-peluang yang mungkin bisa kita kembangkan di negara Republik Indonesia ini. Ya, saya waktu di Malaysia bertugas. Kita diketawai di sana. Indonesia masih mengimpor apa namanya sapi, susu dan sebagainya dari Australia. Ya, padahal lahan kita cukup banyak. Ya, saya kira alhamdulillah sekarang ini sudah mulai bangkit. Ya, jadi kita itu di apa namanya dianggap wah ini katanya orang Indonesia malas. Ya, wah, karena memang ada dulu istilah bahwa orang Indonesia ini kalau keluar daerah rajin, tapi kalau di daerahnya sendiri mereka malas. Tapi saya kira istilah ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, saya melihat bahwa kita semua ya melihat terutama warga Darud Dawah Wal Irsyad ini dengan pelbagai usaha-usaha ekonomi ya cukup ya membanggakan kita. Ya, ada yang mempunyai sawah yang luas, ada yang mempunyai sawit yang luas. Ya, sekarang ini mulai ada tambang yang luas. Ya, jadi alhamdulillah itu semua satu kesyukuran kita dari warga Darud Dawah Wal Irsyad. Karena kita di organisasi DDI, organisasi pendidikan dan dakwah. Alhamdulillah, kalau kita punya pendidikan, kita punya dakwah, masyarakat Nusantara sudah merasakan.

Ya, kita sudah punya pondok pesantren. Ya, kita sudah punya madrasah. Kita sudah punya sekolah-sekolah umum. Ya, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke SMA, SMK dan lain-lain sebagainya. Semua DDI punya. Malah perguruan tinggi kita puluhan. Ya, lebih 10 pondok pesantren, apa namanya perguruan tinggi. Jadi kita melihat perkembangan itu, kita bersyukur kehadirat Allah dan juga kepada masyarakat ya DDI. Ya, banyak usulan-usulan untuk pengembangan ya Darud Da'wah Wal Irsyad ini ya di bidang pendidikan saya kira jelas, di bidang dakwah juga begitu, di bidang kemasyarakatan sosial dan ekonomi juga sudah mulai ya kita kembangkan. Jadi itulah harapan-harapan kita semua supaya warga Darud Da'wah Wal Irsyad ini ya supaya senantiasa melihat bahwa DDI ini sebuah organisasi. Ya, organisasi masyarakat sama dengan organisasi lain yang ingin ya, menjadikan ya, agama Islam ini ya sebagai co-business. Ya, co-business DDI itu ada tiga, pendidikan, dakwah, dan kerja-kerja sosial. Itu co-business kita. Dan inilah alhamdulillah berkembang sekarang ini. Ya, kita pun tidak pernah menyangka ya perkembangan ini. Tapi alhamdulillah ya berkat keikhlasan kita. Sekarang ini kita mulai dengan Banom lagi. Banom mau ditingkatkan aktivitasnya. Kita mau supaya Ummahat ini juga mempunyai bidang khusus yang terkait dengan pendidikan dan dakwah. Ya, sekarang ini kita melihat keperluan ya, masyarakat Islam ini kepada ilmu-ilmu yang terkait keibubapaan, ya, terkait dengan pendidikan anak. Ini adalah area Ummahat, area Fatayat yang harus dikembangkan terus. Ya, area apa namanya tadi kita punya majlis taklim. Ya, majlis taklim. Nah, saya ingatkan tadi dari panitia ya laporannya, sebenarnya kita punya permata itu sudah didaftar dari muktamar yang ke-22. Sudah masuk, sudah banyak yang hadir. Ya, dibawa oleh Andre Guruta Amrullah Hussein. Ya, dia sudah ada permatanya. Cuma waktu itu belum lagi ya kita masukkan di apa namanya anggaran dasar dan anggaran 45. Ya, tapi mereka sudah masuk anggota muktamar. Ya, hadir banyak. Nah, jadi insyaallah akan datang ini inilah sebagai gejala muktamar kita, saya anggap sebagai gambarannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita sekarang sudah mulai berpikir. Kita ada ya, ketua panitia muktamarnya hadir, ya Andre Guruta Andi Adros, ya, beliau pengurus wilayah dan juga mewakili UIN Makassar. Karena UIN Makassar ini adalah sahabat terdekat universitas di DDI. Ya, jadi selalu ada hubungan dan dosen-dosennya ya boleh dikatakan sangat banyak dari UIN ya Makassar. Ya, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur. Saya lihat ada beberapa yang mewakili malah rektor Sidendreng ya. Ya, IAI Dede Sidendreng ada hadir. Ya. Kemudian ada wakil dari Universitas Abdurrahman Ambo Dalek, ya, mungkin ada juga wakil dari Universitas Imam Asy'ari, ya, ya, ini semua adalah Universitas Darud Da'wah Wal Irsyad. Ya, jadi warga DDI itu harus senantiasa optimis lah, ya, jangan negatif. Kenapa DDI begini? Kenapa pengurus begini?
Ya, kita harus bekerja, memberi sumbangan sesuai dengan kelebihan kita. Ya, kalau ada kelebihan ekonomi, ekonomi juga. Ya, kita sekarang ini sedang finishing kantor pusat Darul Dawah Irsyad. Ya, cuma ditempatkan di Makassar. Sepatutnya di Jakarta, seperti yang dikatakan oleh Pak Abdurrahman, ya, salah satu petinggi Darul Dawah Irsyad juga. Ya, katanya di mana ada ibu kota, maka di situlah ada kantor Darul Dawah Irsyad. Jadi beliau ya sudah menyodorkan bahwa insya Allah kalau jadi IKN menjadi ibu kota DDI, ibu kota Indonesia, ya ibu kota Nusantara, maka di sana sudah disiapkan, ya, dan beliau sendiri ya, yang akan membangun ya, kantor pusat Darul Dawah Irsyad di IKN, insya Allah. Ya, sekarang kita sedang membangun, beliau sedang membangun satu pondok pesantren yang saya anggap pesantren yang unik lah. Ya, belum ada di DDI lagi. Ya, belum ada di DDI. Itu pondok pesantren wisata. Jadi nanti akan ada di sana tanahnya 75 hektar. Ya, 75 hektar. Ya, dan masih banyak yang kosong. Ya. Jadi ini kalau dari segi area ini bersaing dengan Mangkoso. Mangkoso udah puluhan hektar juga. Tapi di sana jelas pendidikan yang paling banyak. Ya, tapi ini lain. Ya, nanti insya Allah ya, warga DDI boleh ke sana. Dan nama pondok pesantren ini sudah ditetapkan, yaitu Pondok Pesantren Haji Abdurrahman Ambok Dale. Ya, itu namanya. Ya, sekarang ya boleh dikatakan sudah banyak bangunan yang selesai, termasuk masjidnya, dan mudah-mudahan tahun depan sudah kita mulai ya menerima santri-santri baru. Tadi ada permintaan dari pengurus wilayah Sulawesi Selatan supaya disiapkan juga perguruan tinggi di sana. Jadi bangunan untuk perguruan tinggi. Jadi mungkin di sana nanti akan menjadi pusat pendidikan DDI ya di luar ya Sulawesi. Kalau di sini ya alhamdulillah ya Mangkoso senantiasa berkembang terus dan boleh ya dibanggakan alhamdulillah. Nah, itu sebagai permata kita ya, jadi untuk Darul Dawah Wal Irsyad. Jadi inilah saya kira sambutan. Ya, sepatutnya saya tidak perlu memberi sambutan. Tadi Tomalabita Bupati Pindrang, Bupati Sidrap ya cukup memberikan motivasi bagi kita. Bagaimana keberkahan Andri Guruta Ambo Dale, bagaimana keberkahan Darul Dawah Wal Irsyad. Beliau tidak pernah lepas. Saya sudah 3 kali mendengarkan membuat testimoni. Tapi di sini yang paling hebat. Ya, saya lihat di sini yang paling hebat. Waktu di Siwa ada juga testimoni. Waktu di Kamakoso juga ada. Ya, tapi di sini paling hebat dan keluar rasa cintanya, ya rasa harga dirinya karena dibina langsung oleh Andre Guruta Abdurrahman Ambo Dale. Dan saya kira itu kita semua ya dapat merasakannya. Saya lihat di sini boleh dikatakan mungkin ya 60-70% masih belajar lagi ya sama Guruta, banyak dari Kabalangang, dari Pare-Pare ya yang masih dapat. Ya termasuk Letin saya masih ada lagi di bawah sedikit, artinya yang belajar di Pare-Pare ya, baik dari Umahat ya, begitu juga dari kaum lelaki. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan acara kita ini ya diberikan DDI ke depan
semakin memperlihatkan kemajuannya. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Pengurus Besar dari Dakwah Wal Irsyad, Andre Gruta Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, LC/MA. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Karokesra pada Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan yang sekaligus akan membuka acara. Kami persilahkan dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Andi Munawir, SPT MM.

sebelum membacakan sambutan Bapak Gubernur, izinkan saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, pada acara Silatnas DDI Banom DDI 2026 ini tidak sempat hadir karena di saat bersamaan beliau menghadiri acara hari jadi Luwu atau di Belopa. Kami juga, Bapak Gubernur juga berpesan kepada kami untuk bagaimana memberikan support kepada pengurus DDI terhadap semua kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan. Sambutan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Silatnas dan Evaluasi Kerja Badan Otonom DDI 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami banggakan dan yang kami muliakan, Andre Guruta Profesor Dr. Haji Abdur Rahim Arsad LC/MA selaku anggota Majelis Suyu DDI, yang kami hormati, yang kami muliakan, Andre Guruta Dotrandes Haji Lukmanul Hakim LC selaku Majelis Suyu DDI, yang kami hormati dan yang kami banggakan, Andre Guruta Profesor Dr. Haji Andi Samsul Bahri Andi Garigo LC selaku Ketua Umum Pengurus Besar Darul Dakwah Wal Irsad PB DDI. Yang kami hormati, yang kami banggakan, ada Bapak Bupati Sidrap yang betul-betul selaku alumni terbaik DDI. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, ada yang mewakili Bapak Bupati Pinrang, ada Pak Sekda. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Pinrang. Yang kami hormati yang mewakili Kapolda. Yang kami hormati yang mewakili Kepala Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua Panitia Silatnas DDI Andre Gurta Haji Muhammad Rasid Amlo Dale. Dan yang kami hormati segenap pengurus DDI, pengurus wilayah daerah, badan otonom DDI, serta seluruh peserta silaturahmi nasional yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pemuda, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia, terkhusus kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang yang kami cintai dan yang kami banggakan atas sambutan, dukungan dan partisipasinya mensukseskan kegiatan ini. Semoga kehadiran seluruh tamu kemuliaan pada kesempatan yang penuh berkah ini menjadi wasilah mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah serta membawa keberkahan bagi Darul Dakwah Wal Irsad bagi bangsa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak hadirin untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya lah kita diberi kesempatan dan kesehatan hadir untuk dalam rangka acara silaturahmi Silatnas Nasional dan evaluasi kinerja Badan Otonom DDI tahun 2026. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Rasul dan junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembawa ajaran kebenaran, keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia yang fana ini dan lebih-lebih di akhirat kekal abadi nanti insyaallah. Kegiatan yang kita laksanakan ini memiliki arti penting dan strategis, terutama dalam rangka menjaga silaturahmi dan mengoptimalkan peran serta DDI, khususnya badan otonom, untuk mengisi pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia
khususnya di bidang pendidikan. Berkenaan dengan itu, selaku pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pengurus DDI atas partisipasinya dalam membangun dunia pendidikan di bidang keagamaan selama saya mengembang tugas sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Hadirin yang berbahagia, kegiatan silaturahmi nasional ini diselenggarakan pada pagi ini merupakan momentum yang baik dalam upaya mendalami, menghayati sejauh mana kita telah mengambil peran dalam proses kemajuan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa memberikan perhatian besar dan tinggi terhadap respon-respon kegiatan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan, terutama yang menyangkut pengembangan kapabilitas umat Islam di daerah ini. Sebagai salah satu ormas terbesar, DDI memegang peran yang sangat krusial sebagai ujung tombak pergerakan organisasi di semua sektor atau di berbagai sektor. Agenda evaluasi kinerja ini yang dirangkaikan dengan Silatnas adalah langkah strategis. Kita tidak hanya merefleksikan apa yang telah kita capai, tetapi juga merancang inovasi, strategi khususnya strategi dakwah serta pendidikan yang lebih relevan dengan zaman di era modern ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat menyadari pembangunan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia atau SDM kita yang berakhlak karimah. Tentunya DDI diharapkan terus bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki fondasi agama yang kuat dan moderat. Jadikan momentum Silatnas ini sebagai wadah untuk memperkuat uhwah Islamiyah dan menyatukan langkah kita. Mari kita jadikan organisasi DDI ini sebagai pelopor pembawa kesejukan, toleransi dan kemajuan umat khususnya di Sulawesi Selatan. Hadirin yang berbahagia, saya berpesan agar hasil dari evaluasi kinerja yang nantinya dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi konkret yang aplikasi nantinya memperkuat tata kelola badan otonom dan semakin memperluas jangkauan amal usaha DDI di tengah masyarakat. Langkah kebijakan tersebut saat ini telah memberikan hasil yang sangat bermanfaat bagi pembangunan bidang keagamaan dan masyarakat di daerah ini. Nilai-nilai positif sudah banyak berkembang dan tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat yang meningkatkan harmonisasi jejaring koordinasi antar sektor dan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan rakyat, ditandai dengan makin meningkatnya peran umat dalam mendukung regulasi kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya juga sangat meyakini bahwa dengan jalinan kebersamaan dan kerja keras dari kita, semua akan dilandasi dengan keikhlasan dan rasa tanggung jawab. Tentunya rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah harapan baru akan segera kita alami. Rahmat yang tidak hanya menyinari umatnya, tetapi juga bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang sempat kami sampaikan pada pagi ini. Ini adalah merupakan momentum yang baik sebagai upaya mengambil peran dalam proses kemajuan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa memberikan perhatian yang tinggi dan merespon semua kegiatan yang akan kita laksanakan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Silatnas DDI Banom 2026 kami buka secara resmi. Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman,
Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan foto bersama. Kami undang untuk Ketua PB, mohon berada di tempat, kemudian Majelis Suyut, Bupati Sidenreng Rapang, Pak Sekda Pinrang, boleh izin. Kemudian tamu-tamu kehormatan juga, pimpinan Pondok Pesantren, dan mohon izin, boleh naik ke atas panggung untuk melakukan foto bersama. Iya, mohon maaf tidak sempat kami sebutkan satu persatu, tapi Bapak, iya, semua. Iya. Silakan. Iya, kami persilahkan yang fotografer ataupun juga dari media yang ingin mengabadikan momen hari ini, silahkan untuk mengambil posisi. Untuk peserta lainnya, mohon izin tetap berada di tempat mengambil gambarnya. Kami persilahkan kepada media ataupun juga tim humas yang kemudian bertugas hari ini untuk mengambil gambar.

0: Iya, baik. Sudah selesai teman-teman fotografer, terima kasih. Silahkan. Boleh izin satu kali foto lagi tapi di bawah dengan posisi menghadap ke depan biar semua peserta juga ikut berfoto. Iya, mohon izin bapak-bapak boleh mengambil posisi di bawah sini. Iya, Tabe. Iya, mohon izin bapak boleh berfoto di sini sekali lagi. Kita nanti fotografer berada di atas panggung agar semua peserta bisa diambil gambarnya. Iya. Iya, mohon izin guru tak boleh di sini juga. Kita akan berfoto satu kali lagi. Iya. Satu kali mohon izin. Betul, menghadapkan. Iya. Iya boleh menghadap ke panggung. Iya. Tabe sekali lagi. Iya. Boleh seluruh peserta izin, boleh kita sama-sama berdiri. Iya, bagus. Luar biasa, mantap ya. Iya. Iya. Oke, kita foto ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, tiga. Dua, satu. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, luar biasa. Oh, satu kali lagi. Tangan terkepal. Salam tandu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman media dan juga para tamu undangan yang luar biasa, kami perkenankan untuk bisa kembali ke tempat. Setelah ini masih ada rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama tentunya. Jadi mohon seluruh peserta jangan ada yang meninggalkan tempat terlebih dahulu karena masih ada acara berikutnya. Iya, kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara. Iya, baik. Iya, baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, kita akan menyaksikan sebuah penampilan hadra dari Pondok Pesantren DDI Kabalangan. Silakan untuk bersiap-siap. Namun sebelum kita hadirkan ya, teman-teman boleh bersiap-siap ya. Kami undang dulu Sekretaris Steering Komite, ada sedikit penyampaian yang akan beliau sampaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para al-mukarramun yang kami muliakan, Kepala Biro Dinda Bupati Siden dan Rapang, dan kepada seluruh peserta Silatnas Banom DDI, ada hal izin yang harus saya sampaikan untuk menjawab kekhawatiran Bapak Sekretaris Jenderal PB DDI dengan Kepala Biro bahwa apakah di penutupan bisa lebih ramai. Nah, itu penyampaiannya atau pertanyaannya. Secara data, alhamdulillah registrasi kepesertaan kami infokan bahwa Secara online sudah 400 lebih yang mendaftar. Dan yang mendaftar secara langsung sekitar 100. Maka jumlah peserta yang sudah terregistrasi sebanyak 500 lebih peserta Silatnas Banom DDI. Ditambah yang hadir pada hari ini, alhamdulillah Dinda Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinerang memobilisasi seluruh kepegawaian Kemenak Kabupaten Pinerang sebanyak 800 pegawai. Ya. Berarti registrasi ditambah mobilisasi dari Pak Kandep, jumlah peserta atau tamu undangan pada pembukaan ini 1300. Aplos dulu untuk Pak Kandep. Ya. Luar biasa Pak Kandep ini militansinya. Setelah kita cek, ternyata memang dari Sidrap digembleng oleh Dinda Bupati. Ya. Alako. Ya. Nah, kita harapkan, mohon Dinda Pak Kandep besok dimobilisasi lagi kalau bisa lebih dari 800. Ya. Ya, Pak Kandep datang. Ya. Dan insya Allah para seluruh peserta bahwa besok di jam yang sama penutupan yang akan ditutup oleh Bapak Gubernur, insya Allah Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Ya, jadi mohon peserta jangan ada dulu yang pulang. Ya, inilah pertimbangannya panitia. Kita mengambil momen liburan sekolah di kegiatan ini supaya para peserta tidak hadir di pembukaan saja, ya, tapi menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, ya. Dan insya Allah juga besok akan dihadiri oleh Bapak Menteri Pertanian yang akan diwakili oleh Dr. Insinyur Muhammad Taufik Ratule MSI, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sekian, mudah-mudahan himbauan ini dapat kita perhatikan dan mohon kadiranta besok di penutupan. Wabillahi taufiq wa hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan hadra dari Pondok Pesantren DDI Kabalangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حبيبي.

0: Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Hadra dari Pondok Pesantren DDI Kabalangan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengikuti bersama prosesi pengguntingan pita untuk pameran atau stand pameran UMKM Silatnas Banom DDI yang akan dilakukan di depan. Dan sebelumnya kami mengundang untuk Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Karokesra pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Bupati Sidrap dan juga Bapak Sekda Kabupaten Pinrang, Pak Andi Calokerang, mohon izin berkenan melakukan pengguntingan pita untuk stand pameran UMKM Silatnas DDI. Mohon izin Bapak, nanti akan dilakukan di depan untuk pemotongan pita. Dan untuk seluruh hadirin yang berada di pintu masuk, mohon boleh dikosongkan terlebih dahulu. Kami persilahkan untuk melakukan sesi pemotongan pita stand pameran UMKM. Iya. Iya. Iya, mohon izin Bapak.
1: Ya, lebih dulu baru nanti keluar. Iya. Karena ada
0: iya, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk prosesi pengguntingan pita UMKM kita skip terlebih dahulu dan kita langsung ke dialog yang akan langsung nanti dipimpin oleh moderator. Namun sebelumnya saya serahkan kepada Sekretaris Steering Komite. Silakan Bapak.
2: Terima kasih. Insya Allah kita akan mendengarkan pemateri terkait dengan tantangan besar yang dihadapi pondok pesantren saat ini adalah bagaimana memastikan keberlangsungan kepemimpinan dan pengelolaan lembaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pondok pesantren tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu menjalankan amanah hari ini, tetapi juga mampu mempersiapkan kader-kader penerus yang akan melanjutkan perjuangan dakwah, pendidikan dan pengabdian kepada umat di masa yang akan datang. Olehnya itu, aplaus, dan saya undang Bapak Bupati Sidrap dan aplaus untuk beliau. Dan yang akan memandu sebagai moderator, Dr. Yunus, Ketua Pengurus Daerah DDI Wajo atau Sengkang. Kepada Pak Dokter dipersilakan. Dan sesudah dialog interaktif ini, insya Allah kita akan pelantikan beberapa pengurus Banom termasuk Ummahat dengan Permata DDI. Ya, nanti setelah dialog interaktif kita akan pelantikan. Ya. Pengguntingan pita apa? Ya, untuk mempersingkat waktu kepada moderator dipersilakan. Ya, narasumber selanjutnya Kepala Biro Kesra Sulawesi Selatan. Kami serahkan ke moderator dan waktu kami berikan 1 jam. Ya. Terima kasih.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangat DDI-nya? Kenapa membalas dan menjawab salamnya ini masih lemah? Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang masih ada di belakang berdiri, kiranya berkenan untuk kita bisa mengais berkah di kesempatan ini, kita bisa mengisi kursi yang masih ada di depan kita. Untuk kita mulai, waktu kita tidak banyak, paling tidak kita hanya 30 menit, tapi kita ingin mengais pengalaman dari Bapak Bupati Sidendren Rapang yang insya Allah sekaligus kita mudah-mudahan bisa dialog singkat untuk memotivasi para generasi DDI ke depan supaya minimal keberhasilan yang telah diraih oleh seorang santri di masa-masa yang akan datang akan semakin tumbuh dan berkembang untuk keberlangsungan kepemimpinan bangsa dan negara kita berangkat dari Darud Dakwah Wal Irsyad. Saya tidak ingin berpanjang lebar, Bapak-Ibu sekalian, kita ingin efisienkan waktu kita. Untuk itu tidak perlu saya perkenalkan beliau, karena kita sudah kenal sebagai tokoh, sebagai akademisi, dan juga sebagai pemimpin, dan yang terpenting adalah sebagai santri Darud Dakwah Wal Irsyad. Dengan hormat, kita minta beliau memaparkan strategi perjalanan hidupnya sebagai santri untuk bisa mengawal perjalanan hidupnya hingga bisa sukses menjadi ketua DPR, menjadi anggota DPR, dan menjadi bupati di Sidendren Rapang, bahkan memutuskan sebuah keputusan yang sangat berisiko meninggalkan statusnya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk berjuang menjadi Bupati Sidrap. Dengan hormat, silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para Andre Guruta, para ulama, saya izin kembali diminta oleh panitia untuk berdiskusi di dialog interaktif ini. Sesuai tadi Pak Yunus menyampaikan terkait bagaimana perjalanan seorang santri sampai masuk pada wilayah yang tentunya agak beda, agak berbeda, masuk pada wilayah karir politik. Tapi selalu saya bilang bahwa karir saya ini ya murni berbasis ilmu santri kemandirian. Berbasis kemandirian. Karena diajari dari awal umur kelas 4 SD. Bayangkan kelas 4 SD sudah terpisah dari orang tua dan masuk fokus belajar tentang ilmu kawaid, ilmu fikih, bahasa Arab, membaca kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, dan membaca tafsir Jalalain. Dan kemandirian itu membuat karakter dari awal terbentuk. Saya kalau masuk ke pondok pesantren ini langsung back memory. Memory saya satu di pohon mangga itu di halaman masjid. Itu tempat kita ngambil mangga kalau mencampurkan dengan cobe-cobe. Cobe-cobe hasil bikinan sendiri. Yang kedua, rumah saya di situ. Kalau lagi kosong airnya, selalu jalan lewati belakang aula ini. Mandi di sumur yang besar di belakang ini. Dan memori-memori yang lainnya tentu masih sangat teringat. Maka perjalanan ini terlepas dan sangat kental sekali bagaimana barakah guruta barakahna daru dakwah wal irsyad itu melekat di saya sebagai seorang santri dan alam memproses saya. Tuhan menentukan takdir saya yang tentu saya juga berikhtiar. Berikhtiar bagaimana seorang saya anak dari desa, dari Sidrap, lalu beranjak menjadi santri, lalu fokus belajar dan akhirnya menjadi pengusaha, lalu menjadi politisi dan menjadi kepala daerah dan menjadi pimpinan partai di Sulawesi Selatan. Nah, menjadi pimpinan partai terbesar di Sulawesi Selatan. Nah, yang saya mau cerita, ini karakter ilmu yang telah diajarkan oleh Daru Dakwah Wal Irsyad kepada saya. Dan tentu ilmu-ilmu lainnya, makanya setelah memimpin Kabupaten Sidrap, 1 tahun saya pimpin, dulu Sidrap tahun 2024, data BPS-nya itu pertumbuhan ekonomi terendah hanya dari 24 kabupaten, urutan ke-21 di Sulawesi Selatan, Sidrap. Sekarang 2025 langsung saya pacu, akhirnya Sidrap menjadi nomor ranking 1 pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan. Dari 4% naik menjadi 7,71%. Dan Sidrap dulu angka kemiskinannya di angka 6%. Dan sekarang Sidrap menjadi orang miskin dan stunting paling rendah di Pulau Sulawesi. Ini data BPS dan saya diberi penghargaan. Kenapa bisa? Maka inilah karakter. Kalau kita mau implementasikan ilmu-ilmu santri, ilmu-ilmu yang pernah kita pakai, maka tentu di lembaga apapun, banom apapun, lembaga apapun, pasti kita akan bisa kerjakan. Amanah apapun, contoh hari ini di Sidrap, mulai tanggal 1 kemarin, ada 75 ribu orang berkumpul, guru seluruh Sulawesi Selatan. Macet total Sidrap sudah 3 hari ini. Macet total 75 ribu orang berkumpul. Dan alhamdulillah acaranya sukses dan lancar. Nah sekarang kaitannya dengan Banom dan lembaga-lembaga Daru Dakwah Wal Irsyad dan pondok-pondok pesantren yang ada, madrasah-madrasah yang ada. Tentu kita mau Daru Dakwah Wal Irsyad sekarang bukan lagi era 80-an, bukan lagi era 90-an, bukan lagi era 2020. Sekarang era 2026, era artificial intelligence yang bagaimana

Tinggi DDI bagaimana membuat kiai-kiai baru, ulama-ulama baru dari Sidrap, dari Darut Dawah Wal Irsyad supaya bisa melanjutkan generasi-generasi guru tak modale, para guru tak majelis syuhub, para guru tak ketua umum PBDDI bagaimana bisa melanjutkan. Maka tentu dalam satu pondok, dalam satu perguruan harus kita bentuk ulama-ulama yang karismatik, ulama-ulama yang kuat secara karismatik, pengenalan sosialisasi ke masyarakatnya bagus, dan juga bagaimana menggabungkan ilmu digitalisasi modern. Maka setelah itu pondok-pondok pesantren kita akan menjadi besar, pondok-pondok pesantren kita akan banyak diminati oleh para orang tua siswa. Contoh, di Kabupaten Sidrap ada madrasah sanawiyah namanya Ma'had DDI Pangkajene. Ada madrasah, ada SMP negeri di dekatnya. Tapi siswanya ada kurang lebih 700 siswa yang sekolah di situ karena gurunya berkualitas, sarana prasarannya bagus, anak-anaknya berprestasi, orang tua ikut juga membantu pembangunan sekolah. Bukan hanya pemerintah. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Pak Idris Usman, sering saya pergi sama-sama waktu dia kandepak di Sidrap. Nah, untuk membentuk kader ulama baru ini, Ma'had Ali yang ada di Mangkoso, kader-kader ulama kita harus kita perkuat, didistribusi ke pondok-pondok dan sekolah-sekolah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membesarkan dan menguatkan badan-badan otonom, kata Guruta tadi, Ketua Umum PBDDI, kita harus menyebar kader-kader kita, memperkuat kader-kader kita, bukan hanya pada sektor pendidikan, tapi juga sektor kesehatan, sektor ekonomi juga sangat penting. Lalu yang keempat, di bidang politik dan pemerintahan. Karena kalau pernah dikader di sini, masuk ke pemerintahan, tidak perlu lagi diajari tentang kedede'ian. Tidak perlu lagi diajari tentang pesantren. Kalau orang sudah pesantren yang masuk ke pemerintahan. Makanya ini sangat penting. Kalau saya di Sidrap sering dan menjadi tagline saya menjalankan pemerintahan di Sidrap, tiga penggabungan karakter. Satu umara, dua ulama, tiga agenia. Nah, tiga hal itu alhamdulillah hanya dalam waktu setahun saya merubah dan menata Sidendreng Rapang kembali menjadi lumbung beras Indonesia dan lumbung telur Indonesia, lumbung energi terbarukan, dan saya tambah satu namanya lumbung penghafal Al-Quran di Indonesia. Karena pesantren di Sidrap ada 19 dan pondok tahfiz ada 192 pondok tahfiz. Itulah makanya, nah, kegiatan-kegiatan ini berjalan bersinergi. Kadang saya tidak pakai APBD karena sekarang anggaran APBD kurang, beda dengan kepala daerah yang sebelumnya. Kadang saya tidak pakai APBD menyelesaikan masalah, menyelesaikan orang miskin, jarang pakai APBD, tapi penggabungan umara, ulama, dan agenia inilah yang Guruta ajarkan kepada saya dan ini saya praktekkan sekarang ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah wal irsyad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak, luar biasa, singkat, padat, dan memberi motivasi kepada kita. Sebelum kita dialog interaktif singkat, mohon ada dua orang yang bisa menanggapi pada apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Sidrap. Tapi saya ingin hadiahi pantung dulu kepada beliau nih, minta cakepnya ya. Anak pesantren turun ke sawah, sambil mengaji hatinya pun tenang. Alumni DDI jadi bupati, rakyatnya menjadi senang. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon perwakilan di antara kita, izin Andre Guru tak semua yang hadir, ada saya persilakan dua orang mungkin. Ya, misal panitia, teman panitia, pusaya dulu ya. Dari Mangkoso, satu lagi di sisi sini ada? Ya, yang satu lagi diperkenalkan dirinya nanti. Oh ya, di sana dulu pusaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemateri yang luar biasa, Bupati Sidrap Alako. Tentu kita harus mengambil
1: diperkenalkan diri dulu, Dik.
2: Nama saya Al-Bahri, IP DDI Kabupaten Pangkep. Tentu kita harus mengambil inspirasi dari Bupati Sidrap sebagai pemimpin yang lahir dari DDI. DDI adalah banyak bergerak di bidang pendidikan. Tentu kita bagus ketika dalam kurikulum kedidikan kita ada kurikulum kepemimpinan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabatnya menjadi pemimpin. Tentu ketika kita mengajarkan kepada siswa santri kita kepemimpinan lebih baik ke depannya. Terutama inspirasi dari Bupati Sidrap dan pemimpin-pemimpin yang khususnya di Sulawesi Selatan ini sudah banyak berkiprah menjadi pemimpin. Karena kurikulum ini tidak ada di DDI, saya menyarankan karena kita semua aktif di bidang pendidikan, ada kurikulum yang betul-betul mengkaji atau menelurkan bahwa seperti ini yang akan kita hasilkan karakter kepemimpinan kepada santri-santri kita. Mungkin ini saja masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Pusaye, silakan. Silakan Al-Mukarram, Ketua Yayasan DDI Mangkoso.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak. Tadi Pak Bupati begitu antusiasnya sebagai salah satu produk unggul dari Daru Dakwah Wali Irsyad dalam menjalankan kepemimpinan. Tadi sudah dikatakan bahwa ada kurang lebih berapa DDI di sana, Pak? 20 DDI di Sidrap. 19. 14. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Bupati, Allah, DDI akan tumbuh menjadi 100 di Sidrap. Untuk membesarkan DDI, Pak, perlu persemaian. Dan ini tidak sulit, Pak. Di setiap masjid saja. Kenapa ini? Di setiap masjid saja itu disarankan membangun madrasah diniyah DDI. Dan madrasah diniyah DDI ini membina anak SD pinjaman kelas 4, kelas 5, kelas 6. Masuk di kelas 1, 2, dan 3. Tamat nanti SD, tamat juga masalah dinianya. Dan disitulah mereka disuarahi di telinganya menyangkut mengenai masalah bagaimana menjadi santri di DDI. Insya Allah, kalau semua masjid, Pak, atau sebagian besar masjid ada madrasah dinianya, tidak perlu kita khawatir tentang karakter masa depan anak kita. Tidak perlu. Jadi Sidrap ketika mau menjadi percontohan mulai dari sekarang dibina, menjadi warga DDI semua, didirikanlah di setiap sekolah-sekolah DDI, di setiap masjid dibangun madrasah diniyah untuk menjadi cikal bakal membesarkan Darul Dakwah Wali Ustadz khususnya di Kabupaten Sidrap. Itu satu. Mudah-mudahan kita tunggu sampai tahun depan ini Pak sudah ada buktinya. Terima kasih. Kemudian yang kedua Pak, ini hanya dua. Saya tadi ini melihat ke atas Pak. Rupanya peninggalannya Guru Ta ini yang sudah sekian lama meninggalkan kita belum selesai. Mudah-mudahan bisa Bupati Sidrap mempelopori. Belum ada pelaponnya ini di atas Pak. Kalau kita bersatu di sini, dibawa koordinasi Bupati Sidrap, insya Allah kita tidak keluar dari gedung ini, pelapon ini sudah selesai. Nah, makanya kita minta dulu Bupati Sidrap yang memulai, baru yang lainnya ikut. Ya tuh supaya tahun depan kalau kita bertemu di sini lagi, masa begini lagi. Nanti Guru Ta mengatakan, ya matau salaiko, ya matau tumunrui. Masa tidak ada perkembangan? Bagaimana sepakat dengan ini? Siapa yang harus mulai? Ya, alumni terbaik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai, luar biasa saya kira. Dua yang memberi inspirasi kepada kita. Yang pertama, ini dari pengalamannya Pak Bupati diharapkan bisa memberikan sebuah konsep bagaimana bisa mencipta anak-anak kita, santri-santri kita menjadi kader-kader pemimpin di masa yang akan datang. Dan saya kira tadi salah satu solusi sudah diberikan oleh Pak Kiai bahwa masjid yang ada di Sulawesi Selatan ini sejatinya menjadi basis DDI. Ketika itu bisa kita dirikan madrasah diniyah awaliyah, sekolah ara di dengan berbasis masjid. Dan memang dulu Andre Guru Ta, saya kira sejarahnya madrasah diniyah itu berangkat dari masjid. Dan disitulah kader-kader DDI muncul, akhirnya bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Dan terakhir ternyata ini ada kenang-kenangan saya kira yang harus kita tinggalkan dari ruangan ini. Mudah-mudahan ini kita bisa menemukan solusinya untuk bisa meninggalkan kenangan silatnas di tahun 2026 ini. Saya silakan Pak Bupati.
4: Oke, yang pertama tadi masalah kepemimpinan, kurikulum kepemimpinan. Nah, itu juga boleh masuk sebagai salah satu kurikulum di madrasah-madrasah dan perguruan tinggi kita. Penting juga itu. Terus terutama di badan otonom kita yang seperti IPDDI, apa itu namanya? Ya, yang itu. Tapi saya sampaikan, para orang yang sudah hebat, jangan melupakan ini, jangan membiarkan anak-anak kita ini. Jangan membiarkan. Saya waktu muktamar apa itu di Sidrap, kalau tidak salah apa itu muktamar, muktamar IPDDI kalau tidak salah, apa namanya, IMDI, kongres. Waktu saya datang di kongres, kan, IMDI, saya datang, walaupun itu, kenapa nah sedikit sekali orang. Sedikit. Dan hanya mungkin anak IMDI yang datang ratusan, tapi para tokoh-tokoh tidak ada. Tokoh-tokoh tidak ada. Nah, ini harusnya menjadi dorongan. Kalau anak-anak kita ini yang harus diperhatikan, tokoh-tokoh harus hadir di setiap momentum acara IMDI, acara IPDDI. Jangan sampai ini dilupakan. Beri ruang mereka sebesar-besarnya. Ya. Ya toh, tepuk tangan toh berarti benar toh. Nah, itu karena karakter kepemimpinan itu tidak hanya didapatkan lewat kurikulum. Ada proses yang membentuk kita secara alamiah. Ada ilmu yang mengarahkan kita. Ada karakter yang membimbing kita. Nah, kurikulum dan pembinaan dan upaya orang ini, kader-kader kita harus bisa lebih mantap. ini Pak Sekjen, ini penting sekali. Nah, karena yang senior akan selesai, junior akan muncul. Kalau sudah muncul junior, beri ruang. Jangan sampai tidak diberi ruang. Kalau tidak diberi ruang, mereka akan mengambil jalan lain. Itu mereka akan mengambil jalan lain. Nah, itu masalah. Makanya tadi harapan kami bahwa pertemuan Silatnas Banom Dede ini adalah upaya. Amanah tadi Guruta, selain Banom, juga lembaga-lembaga DDI diberi ruang di sektor pertanian, di sektor peternakan, perikanan, termasuk pemampatan-pemampatan aset Darut Da'wah Wal Irsyad. Jangan dilupa dimaksimalkan. Itu pertama. Yang kedua, yang kedua jawaban dari Ketua Yayasan, bagaimana madrasah-madrasah dininya harus ada di masjid-masjid. Bagaimana di Sidrap bisa cukup 100 madrasah? Kalau saya berpandangan lain, saya berpandangannya 14 madrasah ini dari ibtidak, dari Raudatul Athfal dinia sampai perguruan tinggi, ini saja yang dibesarkan. Ini saja yang dibesarkan. Contoh pesantren DDI Asalman. Saya ingat sekali kata-kata saya sampaikan Pak Idris Usman. Cukup sarana prasarana DDI Asalman kita bantu, kasih bantuan, lalu gurunya kita kasih gratis PPG, biayai PPG-nya, lalu anak-anaknya dikasih berprestasi. Biar Asalman saja dulu dibesar. Nah, kalau sudah besar, insya Allah orang-orang tua santri akan datang berbondong-bondong membawa anaknya. Justru kalau setiap kecamatan banyak pesantren DDI, maka akan berkompetisi secara internal. Maka cukup satu dibesarkan, dan setelah dibesarkan kita pakai prinsip sigatang menre tesirui no. Itu prinsipnya, sigatang menre tesirui no. Maka kader-kader ulama kita yang ada di Ma'had Ali, yang ada di pondok-pondok pesantren, ayo beri ruang supaya berkembang juga. Penguasaan ilmu agama bagus, kitab-kitabnya bebas, bagus, kuat. Anak-anak muda harus support para ulama kita lewat digitalisasi media sosial. Contoh pondok pesantren DDI Mangkoso, setiap guruta profesor itu jadi ceramah selalu live di TikTok, dan saya selalu ikuti setiap live TikToknya. Itu berkembang dari tradisional menjadi digital. Nah, sekarang contoh ini Banom. Ku cari-cari tadi postingannya. Belum pi banyak. Supaya karena satu orang pegang media sosial 5.000 anggotanya. Kalau kita di sini 1.000 memposting ini semua, maka 1.000 × 5.000 ada 500.000 orang yang lihat. Tapi kalau kita diam dengan digital, tak para kita yang tahu, para kita yang baku tahu, tidak ada tahu orang. Nah, makanya ibu-ibu semuanya, halo ibu-ibu, coba pasang foto terbaiknya, tag PBDDI, posting semuanya ini kegiatan. Satu ibu-ibu paling jago sama Facebook. Ya, ini penting, jangan dipandang enteng. Nah, itu pandangan saya, Pak Ketua. Pak Ketua. Jadi saya 14 dulu tanggung jawab saya untuk saya besarkan. Karena kalau banyak setiap desa kelurahan ada, dinianya, oke, saya akan tambah. Contoh pondok pesantren Dede Ito Baraka di Wajo. Sampai orang Sidrap semuanya wilayah situ, sekolah di tempatnya Guruta Andi Yusuf. Kan? Karena berkembang pesat. Sama dengan dulu Guruta di sini. Orang-orang Agenia, dermawan, datang membangun rumah-rumah pondok. Itu karena kultur ilmu Baraka ini harus kita bangkitkan oleh ulama-ulama kita. Nah, itu jawaban kedua. Jawaban ketiga, soal plafon ini. Pak Ketua, saya kalau soal di pesantren Dede Kabalangan ini, setiap saya datang, pasti ada sesuatu yang saya tinggalkan. Pasti. Cuman tidak boleh saya bilang dalam sambutan saya tadi. Nanti riak. Kan? Nanti riak. Guru tak ajarkan tidak boleh riak. Tapi karena diminta, ya kan? Nah, beberapa bangunan-bangunan ini yang dulu yang rusak, dulu yang rusak ini, ada asrama, ada sekolah, itu beberapa tahun 2022, 2023, saya sudah perbaiki semuanya. Iya, Porida. Iya, Porida. Masjid Ad-Dariyah. Masjid Ad-Dariyah zaman saya tahun 2023, kalau tidak salah, itu sudah juga kita perbaiki. Kan? Dan ya, makanya saya cerita setiap kesini saya selalu ingat mimbar Guruta. Saya selalu ingat mimbar Guruta. Makanya sebelum acara kemarin saya sudah tanya Andi Asri sama teman saya Pak Dewan, Pak Alimuddin. Kirimkan mimbar ke mana? Ke pesantren. Alhamdulillah mimbarnya Andi Asri sudah jadi. Ini mimbar yang tadi, karena saya ingat sekali Guruta menggunakan mimbar ini, dan dulu mimbar yang saya lihat sudah rusak nih. Nah, tapi urusan ini tenang, ya. Nggak usah mi dulu dibilang. Ada juga kepala Biro Kesra, itu kalau ada umara. Nanti urusannya umara Kabupaten Pindrang, umara Kabupaten Sidrap, dan umara tingkat Provinsi Selatan untuk bisa saling mensupport. Ya. Ya, walaupun saya bupati di Sidrap, ya saya punya 17 anggota DPRD Sulawesi Selatan. Ada 17 anggota dewanku. Salah satunya ketua DPR itu kader saya. Ya, mohon maaf saya menyebut, mohon maaf ini tidak promosi ya. Ya, saya ketua Partai Nasdem Sulawesi Selatan dan ketua DPR itu kader saya. Jadi bisalah kalau untuk pelapon dan lain-lain ini. Ya, ya, jangan main dulu saya sebut. Jangan melibatkan teman-teman yang lain. Ya, tidak usah libatkan teman-teman yang lain. Ya, cukup. Itu tadi yang saya bilang. Sigatang minre tesurui no. Kan? Itu yang kalau ayatnya saya lupa apa ayatnya, kulupa. Itu saja karena Pak Ketua Yayasan saya kira sudah cukup. Mohon maaf para guruta kalau saya memang suara saya agak besar. Karakternya orang Sidrap memang begitu. Ya, mohon maaf, saya ini di samping menjadi bupati, saya juga sehari-hari menjadi pengusaha di bidang pertanian dan peternakan. Saya setiap hari ini menjadi petani, kan? Saya dulu sering ditanya, kenapa kita tidak bikin pesantren? Saya bilang, untuk apa saya bikin pesantren? 19 pesantrenku di Sidrap itu adalah milik saya semuanya. Jadi itu mi saya besarkan. Tidak usah mi lagi saya bikin saingan baru. Itu yang saya besarkan. Nah, akhirnya ya setiap hari santri saya datang, setiap acara-acara penamatan saya datang. Bahkan di Mangkoso kemarin pulang pergi kak dari Jakarta ke Mangkoso gara-gara menghadiri acaranya Prof. Agus dan Guruta Parit Wajdi. Sama juga di Tobaraka. Tobaraka pulang pergi saya dari Jakarta untuk kejar itu. Nah, sama juga di sini. Saking namanya tidak boleh kita melupakan kebaikan Guruta dan Barakana Guruta. Maka kalau ini dipakai, insya Allah Darud Dawah Wabal Orsyad akan bertahan sampai kiamat nanti, tidak akan luntur kededean kita. Takbir. Takbir. Kalau di Sidrap, Saromase Sidenring Rapang Alaku. Nah, begitu kalau di Sidrap. Saromase itu ya orang kerja ikhlas, kerja tulus, menanam kebaikan. Bahasa Al-Qur'annya fastabiqul khairat. Ya. Nah, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Purida, urusan ini urusan kita berdua, ya. Ya, ya. Jangan mi kasih dengar orang, jangan mi kasih dengar orang. Ya. Jangan mi kasih dengar orang. Terima kasih. Saya mohon maaf karena banyak sekali tamuku di Sidrap. Masih ada puluhan ribu orang ada di Sidrap. Guru-guru yang ada di Sidrap harus saya layani dengan baik. Kalau lewat di Sidrap, Guruta singgah di Sidrap. Kalau Guruta Pak Lukmanul Hakim mungkin nggak lupa mak juga. Padahal dulu di sini kan sejejeran semua rumahnya. Guruta Jamal, Prof. Rahim Arsyad, Prof. Samsul Bahri, sama Guruta Andi Lukman. Kan? Nah, sering saya main di situ. Sering saya ikut, ada dulu namanya Ancaba. Hah? Begitu ada orang anak candu baca doang. Karena orang tua jarang jenguki, jadi makanya kita Ancaba. Sering pergi baca doang, bawa makanan pulang dan dapat uang berapa Ustaz Salimuddin? Bukan 5.000, 500 perak sampai 1.000 perak. Itu yang kita dapat. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa. Kita kasih aplaus yang luar biasa kepada santri hebat kita, Bapak Syahrudin Alrif. Dan sepertinya tugas kita semua menciptakan Syahrudin Alrif, Syahrudin Arif di masa-masa yang akan datang, supaya lebih banyak yang bisa berkontribusi buat bangsa dan negara, dan tentu buat DDI. Saya kenal beliau orang yang betul-betul multi talent, tidak hanya sekedar bisa memimpin, akan tetapi juga menjadi sopir traktor. Saya pernah ikut sama beliau tahun lalu, itu membawa mobil traktor, saya di sampingnya sama Pak Kanwil, saya katakan luar biasa memang beliau ini. Jadi wajarlah kalau menjadi orang yang sukses karena betul-betul multi talent. Hingga itu Bapak sekalian, acara kita sungguh padat hari ini sehingga kita cukupkan hingga sekian. Tapi izinkan saya bacakan pantun untuk Pak Bupati satu lagi. Bapak sekalian, ke Kabalangang menimba ilmu. Di DDI diasah akhlak mulia. Syahrudin Alrif santri sejati. Memimpin sukses berbekal berkah dan doa. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih para Andre Guruta semua, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih banyak Pak Sekda dan para Andre Guruta semuanya atas berkenannya untuk bisa tetap tenang hadir di tengah-tengah acara kita di penghujung waktu ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tentunya dialog interaktif yang sudah kita saksikan bersama dengan Bupati Sidenreng Rapang. Dan di acara terakhir tentunya sebelum kita beristirahat akan dilakukan pengguntingan pita untuk pameran UMKM Silatnas DDI di depan bersama dengan Karokestra Sulawesi Selatan, kemudian juga Bupati Sidenreng Rapang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang. Mohon izin Bapak-Bapak boleh mengambil tempat di depan. Ya baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya setiap pertemuan akan menemukan penghujungnya, namun semoga uhwa yang terjalin hari ini tidak pernah mengenal akhir. Biarlah kebersamaan ini menjadi cahaya yang menerangi langkah, menguatkan tekad yang menyatukan hati dalam satu ikhtiar pengabdian. Dari Bumi Lasinrang, Kabupaten Pinrang, semoga lahir semangat baru, gagasan baru, dan langkah-langkah yang membawa kemajuan bagi DDI, kemaslahatan umat, serta keberkahan bagi negeri yang kita cintai. Atas nama panitia dan segenap tuan rumah, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh hadirin. Saya Mia Jufri, Master of Ceremony, pamit undur diri. Wabillahi taufik wa dawatul wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pondok Pesantren DDI Manahili Ulum, Kabalangan, Kabupaten Pindrang. Dan tadi sudah juga diisi dengan berbagai acara, dan tadi acara terakhir adalah dialog interaktif bersama dengan Bapak Bupati Kabupaten Sidrap, yakni Bapak Sa'adul Arif, yang merupakan salah satu alumni dari Pondok Pesantren DDI Manahili Ulum Kabalangan ini. Iya. Dan insya Allah besok akan kami hadirkan kembali untuk Anda penutupan dari Silatnas Banom DDI Kabupaten Pindrang ini yang dipusatkan di Kabalangan. Kembali kami akan hadirkan untuk Anda besok pada jam yang sama.
1: Madrasah se-Kabupaten Pindrang, ada RA DDI Kabupaten Pindrang, MA DDI Kabupaten Pindrang, MTS DDI Kabupaten Pindrang, MA DDI Kabupaten Pindrang. Juga hadir mengambil stand UMKM ada Lawazis DDI, dan juga ada Tisuma Home Pemerhati DDI. Sekali lagi tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rangkaian acara pembukaan Silaturahmi Nasional Badan Otonom DDI. Mohon kiranya untuk nantinya bisa mengikuti rangkaian acara selanjutnya dalam Silaturahmi Nasional Badan Otonom DDI. Iya, Bapak Ibu hadirin, sekali lagi nanti dari Karokestra, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Bupati Sidrap dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang akan melakukan peresmian stan pameran UMKM rangkaikan dengan Silatnas Banom DDI, dan secara simbolis akan dilakukan pemotongan atau pengguntingan pita

dari acara Silaturahmi Nasional Badan Otonom DDI. Untuk yang telah dilaksanakan tadi hanya seremonial pembukaan acara. Jadi setelah ini masih ada rangkaian acara dari Silatnas Badan Otonom DDI yang tadi kita ikuti bersama hanya bagian dari seremonial pembukaan. Insya Allah besok juga akan dilaksanakan seremonial penutupan acara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kepada seluruh peserta Silatnas, terutama kelompok Badang Otonom. Mudah-mudahan paling lambat habis asar kita sidang komisi. Jadi kenapa ya?

Baik, Simpati Sans Susia, demikian keseluruhan rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hingga siang hari ini dalam pembukaan Silatnas Banom DDI yang mana dipusatkan di Pondok Pesantren Manahilil Ulum DDI Kabalangan Kabupaten Pinrang. Dan tadi beberapa rangkaian acara yang telah kita saksikan dan dengarkan bersama, dan insya Allah besok akan kembali kami hadirkan penutupan Silatnas Banom DDI Kabupaten Pinrang pada pukul 9 pagi, dan kembali kami hadirkan untuk Anda siaran langsung kami baik melalui Facebook atau di media sosial kami dan juga melalui radio di 106,6 Susia FM Pinrang. Ya, dan demikian yang kami hadirkan untuk hari ini. Sampai jumpa besok pagi pada penutupan Silatnas Banom DDI Kabupaten Pinrang yang dipusatkan di Kabupaten Pinrang. Kami tim ofisial Radio Susia FM Pinrang mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon, anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Reza. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Karim wa ala alihi wa ashabil faizin bil ajil azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebut dalam Al-Qur'an yang sering kita baca, fawailul lil musallin yakoy batuangnya rumah kadai acilakap pahana punai sininna pas sempajange acilakang napunai sininna pas sempajange. Ada juga yang menerjemahkan neraka wail bagi mereka yang sholat. Kita jangan berhenti sampai di situ, karena ada penjelasan berikutnya. Pas sempajak kigairul nasepung Allah Ta'ala wail, kecelakaan. Ayat berikutnya mengatakan allazinahum an sholatihim sahun. Itu antara lain ialah mereka-mereka itu yang daripada sholatnya sahun, lalai. Ini yang pertama. Nanti ayat berikutnya ada lagi tambahannya. Karena itulah memang ketika kita membaca hadis keterangan para ulama anrigurta topan ritai alabirna sempajangnya sungguh sangat luar biasa. Bahkan di ayat yang lain disebut bahwa innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Majepu sempajangnya nape sangkai tawih pegau anu masalah nenia anu amungkarakan. Tapi dalam kenyataan mega tau mas sumpajang tapi koruptor besar memiliar-miliar, mega tau mas sumpajang tapi kupura mas sumpajang mesui pole masih gie, nalai sandal makan jae. Silalona pura mabel jama. Mega tau Mariati mabel jama, sumpah aja. Tapi na puji to bicara sale tau. Dan itu semua termasuk kemungkaran. Pasha wal mungkar. Mega pas sempajang si salah bali bolana dek nasewa ada bali bolana, padahal bali bolana sumpulolona pada padai selang. Bagaimana ini? Apakah ayat Allah itu tidak benar? Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Firman Allah pasti benar. Nigi tau mabata-batangi ayat napung Allah Ta'ala kafir. Tapi kenapa dalam kenyataan seperti itu? Rite ko televisi. Yanu koruptor mamiliar tapi pas sempat jamat to. Kenapa demikian? Allah memang menyebut fawailul lil musalli acilakan, termasuk ni acilakan lah rekod tu pas sempat dan nak korupsi to.
walaupun bukan dalam salatnya. Walaupun Nabi pernah mengatakan bahwa sejahat-jahat orang yang salat, sejahat-jahat pencuri yang mencuri pada saat dia salat. Mas sempajing nam menoto. Bikuasa. Makutane sabaya Rasulullah. Angkamu pagatau. Mas sempajing nam menoto. Iro megai kupure mas sempajang. Ya apa hai ye. Mas sempajing nam menoto. Tegairo. Ya nari tu nasang yogi mapito-pito ke mas sempajang. Mitau kak mitai me katau maku ke makar. Ke gaya sama pito-pito dek na suku rokok na tidak lesi. Dek pada suku tidak lana bubusi. Makor pak ya sama pito-pito pada mana? Biasa me kaki makar. Terutama bangsa nama kuku melo butinye. Haji apa je? Ibu haji pole Mekah. Bali bola anak gora. Waji dia talo butinye. Akan dibahain rena macam nampak tanya enggak? Ngani bali bola anak tu dah pura mau panguju. Dia ni risa maka dek. Pura yang masih sempajar dek gah. Tapi yang tajang ibu haji masih sempajar ya Allah. Tuhan ni. Tuhan ke Allah. Nah ibu haji. Ibu haji tu paling harus di dia. Ibu haji. Muka masih sempajar maghribi. Tuhan ni kasih. Dek nak kan nak dua menek. Eh kan ni masuk. Talau nah. Tadi. Pura ni masih sempajar haji. Pura ni. Mana kuas sejak na lancar. Pakoi tanah lancar na. Ia roh Al-Fatihah dia nang kena nyawa na letu. Ya. Dia nang kena nyawa na letu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia nak jenak lah ke pangupu. Apa? Ya tu pangupu sunnah misi tungan na. Maca ibu haji. Napa je lah orang kalinga majlis taklim. Maka dia tu baca di mondin Al-Fatihah. Sunnahnya tu. Baca tu ayat sunnah. Jadi namu dia nak pigau jaji tu ni. Situ kena. Jadi mas sempah jaki. Walau dolin Allahu Akbar. Asalnya tu. Ajak minta parateka iku masih gie. Angka kama tu imang. Boleh makan. Walau dolin amin Allahu Akbar. Gorte mundri. Magai dek ni sengi. Risesenya tu mis sengi dek nama kaga. Sabak sunnah mi. Nah, ya naronala. Pak mi lebut tinge. Kumari mundri kina selau. Dek na tau ni tai balota. Napurapu je. Mata lulu napa. Hei kasih na haji. Mak baju nipi. Coba deh gagak kutang. Pita tu ya rela nak kutang eh. Haji. Ma talulis dunasa. Aku he. Ma kadaka. Ma ini pakor talulis ji. Akade gayana. Gaya. Andre gayamu. Rana kama tu monrui. Nauzubillah. Iya. Yeah. Kita ini adalah jamaah tasbih yang perjalanan seperti Nabi lakukan Isra Mi'raj minal masjid ilal masjid. Ya. Yeah. Masigi ke masigi. Tapi ajak nakanna kiyana pung Allah Taala fawailul lil musallin. Lompor ranaka pacalang. Napun nai sinin napas sempajange. Salah satunya itu tadi. Sahun. Sempajang. Mepito-pito.
Di panama deceng. Rukukna tidak alen ni. Dan ini kadang dilakukan oleh imam salat tarawih. Wellawi ridi pengurus masjid e. Aja lalo tapake imam makwero. Tapi sitongan tenye imam salah. Marepa kaya lolong imam makoro carana matarawe, mapatarawe. Utaguri, imam, mahi makoro. Maka de elok na masyarakat. Ya nase kumalapalapa kama baca ustaz. Manoko-noko temunri. Angkalalo na sumpah-sumpahi. Tanna polo mana pedi babuana pu imam. Sabak malam pe bacae. Ini semua. Kenapa kita begitu? Karena belum sesungguhnya kita sampai pada Nabi mengatakan qurratu aini fi shalah. Di negaranya pada uruntu narek masam pajak ka. Tau tanai aleta. Angka naganang kata masam pajak namanya mata sedih. Sekarang tanya diri kita. Angka-angka tas sempajang namanya mata seding. Ya mua mega terpasami nama cuy kimange. Pikiranna melayang-layang. Allahu Akbar. Mak baca bismillahirrahmanirrahim tapi otak pikiran jok katu Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim tapi pikiran agak napa tetesa ka pina paja te matu ye macerama ya nu apa itu maceramet tapi napa aja ke mana pikir baja aso jumai aso kamisi. Mau kalau mau pas saja kalau ke pasai, iya kena budu nak apa macam kor, gangkan nak cuba dia nak beri jama, dia ini sengirakan dan sempajan. Dan ini sering terjadi ketika kita salah sendiri, biasa kita apa makor, kau ada lihat mas sempajak, sengirakan ni je iya. Dua ni gak terlalu ni gak, magai, karena Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, pikiran nama cenek. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim maka pinang ka bapak naro arrahmanirrahim pak bisi ngapa jua bapak na iya kana mulia kasih macek ke kopi macek itu mo pale macek itu gangkana sempajange denang kan suku matok ka ko bieng kata makoi sepak nai ye pas sempaja loroi macu mo pi pak jama-jaman na lo sempaja lorona Allahu Akbar akan mat buak. Ko iya kena bu iya kena kung kaya bapak emakku tanya ini nasir lah ilaha illallah jadi dia nang kena makan jasa sempajana sehingga tidak pernah dia mendapat kata Nabi qurratu aini fi shalah dia negara nyama pada ulung iya kena sempajana iya natu nang kena bitar jarai maka dah iya rona bitar kena sempajana nelupai pajai. Lalu baik aja. Gangkana mau boro-boro bitina. Napa kue tetetuk dia sedih ngi. Magai menyamang ngi. Tak coba gara ini. Ya ku menyamak ki. Mo ya kaki. Dia tahu tak kedo. Atau tak pukedo kedo tak ku menyamak ki. Tak tumpu tu tau ko ranjangnya. Dia nama kaga. Magai menyamak ki. Iya. Biasa kimi ta pak golok ko televisi. Magi pak golok polo-polo ji ajina. Lari mui. Magi ro. Menyamengi. Gitu. Dan inilah Nabi. Aja ta heran. Wah, tunga mangaro Nabi taro. Buru-buru jina. Napa ko tetetuk ke masam panjang ni? Tak coba tuh nih karena ini rasakan enaknya berdialog dengan Tuhan. Pasti kita begitu juga.
dan bukan pada salat fardu karena kita sering berjamaah. Di mana dapatnya? Ketika kita salat malam. Kumana nungki mas sumpah jam peni, jam 2, jam 3 malam kita bangun. Allahu Akbar. Betul-betul sipak kada ada ki pengalah taala. Samanna engka pengalah taala ya lota. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mi puang sumpah puang. Hilang semua itu rasa ngantuk. Dek gagana lain kecuali kepada Allah. Dan saat itulah kita merasakan kenikmatan dalam sholat. Karena itulah firman Allah pasti benar. Tanha anil fahsyai wal mukar. Sempajangnya nape sangkai itu pegau jak si bawa mungkarak. Tapi sembahyang yang mana? Yang lepas daripada sahun. Sahun ada 3 artinya dalam tafsir. Yang pertama, orang yang sembahyang tapi tidak terus menerus sembahyang. Mas sumpaja manupasi. Manupasi? Angka pasi pangobi elau mat tasbih napasi telau? Ya kau dia tasbih. Dia nak berjamaah. Mas sumpaja lagi mengkutu. Rana kemana mengkutu? Yang kedua, sahun adalah orang yang salat tidak tahu persoalan salat. Mau rukunna sempajangnya dia tuh nisengi. Iya nih para lu ya pak guru mana yang setengah nanya. Agar rukunna sempajangnya. Sengi. Agar ya serokong. Dia nawat dingin tetang. Upan-upannya tetangi. Dia nasa sempajangnya. Tegain roh. Iya nanti dia sengi. Macewa majia. Perlu supaya sembahyang ini tanha anil fahsyai wal munkar. Bara tongi makkena realita adanna pengalat ta'ala makkada tanha anil fahsyai wal munkar. Ini ada tu nakkada nabita. Malam tanhanu salatuhu. Nigi-nigi pas sempajang. Dek paneri pesangkai di sempajan nama pigau jak majapu dega kasangadina abilam mipolir pungal latala. Maka saya sempajan dengan ini saja kada semua kan tu sah menurut, tapi hakikat salat kadai pungal latala. Wa aqimis salata li zikri. Kadai kengi sempajangnya untuk mengerangi pungal latala. Nah ini sianna tengah rangi pengatala kwa sempajak. Engkau muaga nangka tengah rangi pengatala kwa sempajak. Karena mapamula Allahu Akbar. Tuh kemana pikirannya? Lebih megai pikirannya kwa sempajak ini aku dia sempajak. Sekarang ini namutannya leta makko garui atau dek. Kalau begitu. Agurki supaya kita terlepas dari apa yang Allah sebut fawailul lil musallin. Ini yang membuat orang salat tapi juga koruptor besar, orang salat tapi pendusta besar, orang salat tapi pak bicara munri besar. Nah bicara mana masa tuni nah sama kanja-kanja roh pelayanan nama sigi BTN. Hai, bepa nama wari ini dan sebagainya. Padahal lalu mak berjamaah. Artinya apa bahwa maka ini tak pernah pesuni waina. Anu ya sama. Dek nama lu bicara munri. Ini jadi ini. Jadi yang kedua adalah orang sahun berarti orang yang salat tidak tahu seluk beluk salat. Nah maka kalau sitinya nak kimagur, aku tanya ki. Ma pemula ma jenne, karena kaitannya semua salat itu. Ma jenne, saga rukun na jenne, saga sunnah na jenne,
tegairo madusa ke jenne dan sebagainya. Kegairo wai diripaki ma jenne, yakumagai wai neriasa mustakmal dan sebagainya. Banyak persoalan. Itu baru air, baru wudu. Masuk ke sholat. Saga sarakna sempajangnya, papak leng itu sarai le tirukungnya. Engka sarak sana, engka rukunna dan sebagainya. Kita tahu semua itu membedakan. Siaga roh kegairu madusaka sempajang. Aja mana rusak yang sempajata, nanti mau patah rasa yang rusak. Atau mungkin detona wad dirusak, mancanya rusak nih. Pada curitana angka mahasiswa KKN. Isorong imam maghribi. Dina melo. Apa magai, makurang apalakna. Karena ya sama terus iku pai sarai iko nana. Di sana napera ka pamulang kula umdra binasinala. Ma pamula roko na trui pusa. Aga si matu ko mundi na capu ni. Ya. Di sana suju. Ai, ni tai pintu tak buka mesui. Man rasa yang jamaah suju mana temundi. Dia gagal protes sama kali anu baru-baru siro kapang. Apa mega tadi puji baru-baru eh. Ya kau angkan baru-baru di situ. Baru-baru kapan metasannya tes suju. Engka ini mundi nero. Tumatua mau pedi mata. Dia nulis time pedi na matan. Masuto ni bolok na. Napa cengai macam makwe. Yan harogora. Lah. Lari puimang. Sitongan na de tu nawa dirusa sampajange. Sabai iko baran la puimang, aja na mu baca ayat lain, yes rupa kuling kul a'udzu rabbin nasi pe masjid na magaga. Ya kepa alhamdulillah di to. Ha. Jadi imak ibarana capuran ni ayat. Baca si pe mang alhamdulillah. Ini nama gak? Karena ia rumah kade sunnah eh, isunakangi ma baca ayat kepura ki baca patiha. Sebab ia mintu patiha rokong. Jadi patiha pemulang rokong. Di sana matu ma dua eh, berana waladolin amin. Tarasi pi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Ajar peletui. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Dia nama kaga. Sah. Karena sunnah mi. Tapi kau dia ni sengitau pasti goreng mundri. Maka dia salah sumpah jangan. Padahal dia nak salah. Cucuk mui. Magai atap pesengeta. Karena kita tidak tahu. Mangcaji ni. Welong. Acilakang. Silakan itu ya sahabat. Dia itu mesti salah sempajangnya. Ak goreng lah potong itu. Maka dia lamat di pimang. Pajak mana timun ri. Padahal mesti naik lah potong itu. Nisan lah maka dia. Mesti pimang. Alena ya Allah sambungi. Dia tumpangnya dia. Nawa dia tersambaran muri memangnya. Ini sepi. Oh. Salah pimang. Ah. Mesti pimang. Selai. Dek mino di muka maka dia iya tu imang mesti mange. Nenek di. Dan ini semua perlu menjadi perhatian kita semua. Itu arti kedua dari sahun. Arti ketiga sahun adalah orang salat la yazkurunallaha illa qalila. Di dengar rangi pengalla taala sangadinna cinampok mi. Ya miku makali Allahu Akbar. Ya nanti peringat rana. Selain itu pikiran yang jalan. Menurut ulama fikih, ulama tasawuf, zikir hanya kepada Allah. Jadi sitongan aku makadaki wengarangi anakku. Itu arti majazi namanya. Taninya itu pakai waraki maringarang. Arengarangi kumi pun Allah Ta'ala.
kalau yang ngerangi beneta, yang ngerangi anakta, yang ngerangi laketa, itu bukan zikir namanya. Tapi bisa menjadi pikiran, pikir-pikiri, wadito mencaji nawa-nawa, wadito mencaji angan-angan. Yang namanya zikir hanya kepada Allah. Karena itu Allah menyebut, wa aqimis sholata li zikri. Tetungi sempajangi mengerangi, ngerangi pengalat Allah. Sekarang kita tanya diri kita sendiri. Iro kemas sempajak kaya ngerangi dari pengalat Allah itu di. Ini nonroy. Apakah ketika kita sholat itu pengalat Allah ngerang? Atau mungkin majazi bahwa pekerjaan kita yang kita hitung itu namanya pikiran. Karena ya pikirannya sisa itu nawa-nawai. Ya nawa-nawai sesuatu yang mungkin juga dipikirkan tapi tidak bisa dicapai. Kalau pikiran menyusun program. Barana Allahu Akbar. Matu ko boleh kak kue mekal lo bolana yanu. Ko boleh kak bolana yanu lo kak bolana yanu. Aku kak bolana yanu matu aku bicara. Ya aku makui mati makuka. Pikirannya itu. Ya mau kau nawa-nawa, anu dek nak jajang. Allahu Akbar. Tamamu garumatu suruga atau dek, atau peku. Atau iya anah runasan rekrut tadi dari rumah kade, pawai lulim sali. Nawa-nawa. Tapi yang mana kah zikir? Dalam Al-Quran, angka telu naletuki peringaranna atai kipuang. Yang pertama adalah Zatullah. Pada tindik, aqimis sholata li zikri. Tetungi sempajangi mengeraka kak pengalatal. Zatullah. Ingerang. Wajibul wujud. Angka ngena pengalatal. Angka pengalatal. Kemudian selain itu adalah fadzkurullah. Kata tu orang fadzkurullah indal masyahram wadzkuru kama hadaku. Akan nayar asanna pengalla ta'ala. Wadi mana nata tumpuki perengarang nama-nama Tuhan. Walillahil asma'ul husna. Napunai pengalla ta'ala asang-asang makasinyeh yang kita sebut dengan 99 nama. Wadi mana nata butuki peringat rata kala kita sholat. Ya. Asanna pengelola ta'ala. Yang ketiga adalah sifatullah. Sifatna pengelola ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pengalat ta'ala pemaraja akamasi. Pengalat ta'ala pemaraja cirina. Dan sebagainya. Pengalat ta'ala puang makita. Kumas sempaja kak dek nawat dengak. Ma pikiri salah. Makai nita pengalat ta'ala angkeriatiku naniatanyeriatiku. Kan itulah saya tidak bisa melakukan sesuatu yang lain. Kecuali kepada Allah. Makai nita ka pengalat ta'ala. Inna rabbakal bil mirsad majabbu pengala taala sangat memata-matai kamu sekalian sehingga dega kedu-keduna namun atua namu mapadilat dan ini nak kedu mari dim kedu ni taka pengala taala aja mana makok makari pontai ya ini mas sumpah yang nak kedu-kedu tu karena Tuhan melihat saya karena itu saya tidak bisa gerak dan dengan itu nanti ketika selalu mengingat pada Allah dengan tiga tadi Zatullah, Sifatullah, wa Asmaullah itu disebut dalam Al-Quran. Ini orang nanti akan Allah mengatakan Pazkuruni azkurukum engaraka engaratoko. Jadi kalau orang sudah ingat Allah sesungguhnya tidak akan pernah melakukan kejahatan dan kemungkaran. Mari pengalat Allah macam ni
Mele mah korupsi, pung Allah Ta'ala pedang. Aja, tanya numu itu, aja mualai. Dia aja aja. Mele menyogok, sama mele menri pangkatna, atau mele menurut jabatan, ya kau yang mua makak matu pak, wale kau duit sidi miliar. Boleh pung Allah Ta'ala, hah, dia nuding. Dia aja aja pak, dia aja aja. Aja nama kakak kau, you ajaki. Kenapa? Uzkuruni, pung Allah Ta'ala mengarangi. Mesti boleh masih gie, ni tak sandal makan ja. Digagal punan ni mitai. Aja mualai, makai uzkuruni, uzkurukum. Pengalat tal, aja mualai, tanya numu. Tak boleh. Dan sebagainya. Surun tu makun rekan jae. Kalau lange, ngalansa lansang oto, otona, mabolo mana kacana, digato pita. Nap, nanu ni weserna, mila-mila ni. Mini lepang. Weh, makunya kanjak. Boleh pun taklah. Uzkuruni askurukum. Dia nak dimalah. Nak guna aku matu. Dia nak jaji. Teru ni. Karena mangai ada zikrullah. Tapi kalau digagak zikrullah, silalona boleh mah berjama, runtuh matu makoro, napa lepang. Mau ke mana dek? Cie-cie. Boleh tu ni nak bisa ikut om. Ada ya, nak. Menteri dah tak pemakatan di mema je lepas makun rey. Tak pernah kati. Mau ke mana om. Baik dia nak. Tendri-tendri ni. Kali aja pulik je masuk pajak je nak. Angkat tu je. Pulik setang kali. Makan pamu tu sang pajang ni. Baja masuk pajak si ko. Ipan dah pengkai makuat tu. Ambak bahan ni meter. Haa dia kagak. Lo pare-pare sapa hotel. Hotel tak subuh tu. Mega sana na hotel maku ke kota maku hotel moto ta subu to iya de mun runti de ge to nyanu de gage tamat ni gudang e ta tutu apang ka pajagana onro nyaman na tai maku ke mapo ja kalau tidak ada uzkuruni tapi kongka uzkuruni azkurukum aja aja aja na angka mo ko boleh ya rona boleh pada-pada miku boleh tali subana masih ija ah rengak ya poko maka ya poko dia nak koro boleh sitangi maka deh engka mana koro kaju makan jakanja sih tulik kaju laru menjiku boleh kira-kira kaju naik kaju bodoh kena sebagainya sisa nanandri la ilaha illallah lebih jakpinnya kaju laru ini itu nakana nabi tai koran Nabi tani sama Tony podona pak. Iko raneme ya ko mesuko na umita makunrei makanja kanja lisu ko bolamu masija. Itu. Ayo mulau si bawah. Lisu ko masija kada. Engke moto ko boleh. Lisu masija. Kurang mana? Ke itu mana? Engka corona maganggu pada pada itu kapan? Pada pada. Lebih kanja ko nya koro. Agaro uzkuruni. Tapi kau dia gagah, hancur lah bu. Dan inilah yang disebut. Aja mana kena kau rumah riman nuku-nuku, maka tiap tu pajak stasi ma pidato. Angkat tu pamati upar campayang. Jadi, ini yang kita perlu usahakan. Aja nakan naki pawailul lil musalli. Itu baru pertama itu. Allazinahum an salatihim sahun. Lalai yang tiga arti. Allazina hum yurauna. Ya muparo. Kaitannya itu ayat. Terjemah apa? Tafsiran dari ayat yang dimaksudkan pawailul lil musallin, tegaira penjelasannya allazina hum yang pertama an salatihim sahun. Satu. Allazina hum yurauna. Dan yang ketiga wayamnaunal maut. Tiga itu baru orang bisa terlepas dari fawailun lil musalli. Ya. Saya kira idina pada pina-pina yang lita yolo apa ya rumah dua ero di tu nama lada mau watang. Iya sahun ni mau watangnya. Yang pertama tu lima tetek ni katu masa sempajang. Di tu ga nai mitamin temetulu atau matinulu masa sempajang. Karena melo ki lolong jawatan.
Atau angke cinai lenye. Tola masempa aja para siruntuki anu. Nah, pertama itu. Angka niga matata masempajang. Matata ni masempajang, ma berjama niga materteru. Atau ya miko asona tasbih, napas ni berjama. Ya kode na tanya tasbih, dia nak berjama. Kubulana masempajang. Kita itu semua. Yang kedua, tesen niga roma dia ceng, laulona sempajang eh. Sarakna, sarak wajibna, sarak asana, sunatna, madu sakenge sempajang, kegera waktu angkanya sempajang, dan sebagainya. Baca-bacana sempajangnya, tak guru mana pia tu. Dan yang ketiga adalah, angka nigahatu meringara teru di pengalat ta'ala, kota mas sempajang. Itu baru satu persoalan. Sahun. Depi gaga yura'un. Depi gaga wayamna'unal ma'un. Sehingga, orang yang salat betul-betul tanha anil fasyai wal munkar. Tidak hanya sekedar salat. Karena salat memang adalah untuk kewajiban kita lakukan. Tapi sekarang pertanyaan adalah, apakah salat yang kita lakukan itu sudah benar? Sudah sesuai yang Allah inginkan? Sudah sesuai dengan yang Nabi tunjukkan? Dan sebagainya. Karena tidak hanya melakukan salat saja. Tidak hanya melakukan pekerjaan saja. Melakukan pekerjaan tanpa tahu sebuah tidak ada keuntungannya. Seorang pegawai isur maki buat surat, dia ini sengi surat eh, dia ini semak eh, dia gak artinya. Apa bedanya ini Allah menyuruh kita salat dan sebagainya. Nah suruh kita mengatakan pesu seketa, kita harus tahu itu zakat. Nah suruh kita mengatakan menre haji, mesti kita tahu itu haji. Supaya ada manfaatnya. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat Isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

0: وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
4: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
5: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
4: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
5: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
6: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
7: Bos, transfer atau cash?
8: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
9: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Deleng akata serikuam mengin dari lolongan pamasina pangatangi pengala ta'ala lauri atana ya engkai si mata tuntui rio renuna pengala ta'ala rilalana iwe watue kuburan ni ramping aki adana Andre Gruta riwatu riutanena makare suila ba'dul hukama pure riutanai seisana Andre Gruta pasursanai Andre Gruta to panditai agar opakutanana makare hal ya'riful 'abdu iza taba nisagaro atai narik kotobai anna taubatahu kubilat amruddat majab kutobakna diterima yarek gada ditolak yewe papaisal lori kemanan sarek wamangi yewe pakutane nerisem korome aleta nerisem ia rotobak tai terima gayari karena de nasabah de tu gaga tahu tempelo iri asenge itarima tobak na melomani terima tobak na naya kadene sengi tahu makade itarima ni garo tobak na riwatu milak dan pernah yari karena tambahi medosana nasabah angka-angka tahu milak dan pengi justru illa dampena nasabari nasibata ta tambah dosana nasenge sesana ang begrut ta makre istighfar kayah taju ila istighfarin illa utoba mutu illa dampem mutu lo dipung Allah taala yah taju ila istighfarin mamala illa dampeng milo dampeni na tambah dosa mupa ye mo paro paralu to milo dampes si aga sabana nasabak milo dampeng di ko angkana de na penuhi syarat-syarat nasik na terima ni pung Allah taala parilau adam pengetah sama ina tuma dosa aye ye we sare ku amngi di atana pung Allah taala nari aja pui to ngeto ngamake diterima ni garo tobak ku ya re kana pekoga yene pakutanana seisana andai guru tama kare halia ariful abdu iza taba anna taubatahu kubilat amruddat naisa garo atai nari kotobai majab kutobak ni terima yari gana ditolak maka dia andai guru tala ahkum fi zalik dewa petu bicarangi rekwiro dewi sengi mapet tu bicarangan ni maka dia terima agar tobak na to tobak ya rek kana de naya kya nasa punewi tanra lidalika alamat naya kya ka tanra na kita terima tobak na tawe siaga tanra na sittatun anna tanra na akan na tanra na nari kita terima tobak na tawe pertama-tama ayyara nafsahu gaira ma'sumatin minal ma'siyah majabu si matanai te alena de na lepok pole di dosa tepaja mi te alena maka de si mata nancap ki riasenge adorakang de na to lepok pole riasenge adorakang upano panang katau naita ni alena mapaci eto madosa yetu to madosa naia kian nareko naita alena si dia tau maka dari ina dena to lepo ye si mata madosa ki ye si mata madoraka ki ye ye na tu te tarima tanre ti tarima na toba na to mapakuang itu nasabak si mata dia tepajan itu toba naia tu panrasi tau ye nareko angka nasa dosa dek nama gagah dia nama gagah
Na ciko ciko ami tay makai de tana magaga de tana magaga na toki mi bunga na tawe na de nele makai de tana magaga pak de tana siaga de na kulle macai de na di mi di mapetuang bicara yero na sabak hukum na pungala tala de na di makara de na magaga na sa nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya malade ewa kita ora di umatku dosa dosa tacik de cede si buru pulung eh Tacik di 10 ia dia nak kan lo Adam pegang ni. Nah sebab maka dia tuna magaga, dia tuna magaga eh gangkan di 10 eh gangkan nama lumbu ia ruang kesan nak dosa tacik di cede. Nah dia nak kan lo Adam pergi pungala tala. Nah sebab dia nak pungagaga ni. Saya sini tanda ia nari tu ayara nafsahu gaira ma'sumatin minal ma'siyah majapu naite alena najapui alena Tamalinoi pole ya senge maksiat, ya seng ado rakang. Nare koten nei tadi tahu alena, dia nalep pole ya senge ado rakanga. Siti naja ni tu si mata malak deman nini, malak dek ni mati ke, ngasa baik. Cak salah cek dek iya tamaki goro, salah cek dek iya we lolong ki dosa. Ayah naro sabana, nancaji na rekuero tau makuang ero ya naritu tau manini laur pengala ta'ala maka duana ya rafi kalbihil farah gaiban wal huznu syahidan ya rafi kalbihi al farah najapwiri lalanna atinna rio malindrung angka rio malindrung risesena pungala ta'ala riangkane mitau ri pungala riga ongkana riwerine ri pungala ta'ala pamase milau toba ri pungala ta'ala na sabab maka totu rejing nareko tomelo milau toba na de gagah pangindringa ri pungala ta'ala untuk milau toba ya ri milau adampeng biasa melo mi milau milau adampeng melo mi toba na iya ri toba tongenge Udi jaji dek panengkan na pugau ih. Jaji upanu pananai tani rilalan na atinna alfarah rio gaiba malinrum. Betul na atinna minare koma rio dek nang kana tali rio na. Sagadi na kumi rilalan na atinna mundur rio. Wal huznu syahidan nania nare koma sare syahidan tali nare koma sare. Betul na masara boleh di dosana nare koma dosa irita masara irita manenang irita merasa rugi nai yakian nare komillo toba iri pungala ta'ala nana japuya lena makai natarima pungala ta'ala denang kana pita-pitani marandu nasaba itarimane toba nari pungala ta'ala ayero maka duana kemudian maka teluna tandrani tarima toba na totoba Yana tu bikurbi ahli al-khairi wa yuba'idu ahli al-sharri bikurbi ahli al-khairi nasabak makawiknai lauri decengi makawiknai lauri topunai deceng wa yuba'idu ahli al-sharri nannya nabilai tau si matapugok eja ya kau kata si matapugok deceng mencawik-cawik koru Ya ko kata pugau ja na belai-belai. Nama babela miman ni. Ada sabana na belai khaufan minal wuqufi fil khaufan minal wuqufi fil ma'siyah na tau i tatappa pole le dorakan. Jadi nas Nabi ta sallam tare na pile-pile tau ni ga wadi ne wa masahaba. Aja sambara ne masahaba. Na sabana pakatulu-tulu ki tomatu. Na pakatulu-tulu ki. Falyandur ahadukum may yukhalil Tari na pikiri-pikiri ki tawe. Tari na tanga-tanga tawe. Tari na pile-pile tawe. May yukhalil ni kawad di newa mas sahaba. Paya ko paboto newa mas sahaba si kura-kura na makre tawe sahabat na lano. Ya ko parino newa mas sahaba makre sahabat na jek tu yan. Namo mani makanjak muna tetapi si bawaan ni parinungi. Si bawaan ni pangai. Si bawaan na iye, si bawaan na iye. Ya ko si bawa to pandai te makwa si bawa na tu guruta namo mani kapang kace de pangapangana na ker si bawa ande guruta nunna tu guruta tapang kato ce de anunna malak de pengaruna
malah ada pengaruhna. Aja gina di makuan nanarong, na tari na tangga tangga tahu ni gawat di nasi bawah. Jisai setan rai dari mana doa akan tobat na atau tobat eh yang narik ko na puji ni mewi si bawah to makanja kanja yang pena, makanja kanja eh si pakna. Nah iya kan narik ko na puji mewi si bawah to masalah masalah ampewe, na puji mewi si bawah to masalah kedua. Sahabat ni tu nari tanrei si dia tahu dek nari terima tobatna. Nah sahabat dia tu napa aja? Ia kusi mata si adon ramu bitau masalah masalah kedue, masalah TKE, masalah nawa-nawae, masalah tun itu. Si dekik si kurang-kurang nawa dikit naga sana napa kabilin piling napa ngarui. Yang nari kode si napa ngarui ki napa kabilin pilih ki napa napa reng kalinga ki si ada tempat di reng kalinga. Ia nasabari dek nih tobaki ringun di puran reng kalinga. Ia rek kadek nih salai nari ko matu tu peru misalnya. Ya arek ga mabung-abunge ia tanya rilalan na tongangi sahabat ni tu ku yang kalime tau e pugo dosa na dene to medde ya arek ga dene ne nia kang marasa na mabukori tamatoki pada-pada mu to mi bu e dosa si batom meng kelingeng ngi to sa bingeng to mi tengeng si aku si konsi mana si aku si konsi mana aja-aja na tewe mas sahabat ya de na wadi dia ya de na patiwi lau di decengi aja nasaba tobat itu matu na ya kedek ni tarima tobat ta na sebab angka mobi mak depe-depe mobi ko jae mak depe-depe mobi ko tok buka pugo eja ha je ye ro sei tanda na reko bikur bi ahli al khair macawe-cawe to pugo edece wa yubaidu ahli al syarri na nia mabele pole ri aga sene to pugo eja aga sebab na mabele iwi khaufan minal wuqu'i fil ma'siyah mitau itatap papole ri ado rakangi. Nah sahabat ia kepa balu minyak-minyak yewa si depe wat dingi narala-rala tu kibunga. Tetapi ia kau agak sana palas ya bila-bila kicedek. Nah sahabat si kurang-kurang na peci-peci wajuta betul. Mabangka-bangke wajuta. Makor akalar pengena as-sahabat kenge. Dari kota mas sahabat to mangne to makasinge pada pak balu minyak-minyak ya dari kota tudang. Namo de de yeli nakan na to kibunga. Mo de yeli. Nah ya kia ya to si akalar pangenna mas sahabae si bawa to majae ya na tu pade launa to kesana palas aja tak dapat ke malas tau pana na peci-peci gitu anu nama tu wadi na sabari na kanna ki apinna makunna akalar pangenna asabakan maka pana yaral qalilu minad dunya kathiran wa yarar kathiru minal amalil akhirati qalilan naite anu cedde pole di dino mega cedde pole an di dino tapi nangga mega wa yarar kathiru minal amalil akhirah naite amala mega pole di usak akhiratna qalila cedde betuan mega na amala me amala amali amala salena na ya kedek nang kanai te mega di cek dek mopa cek dek cek dek padahal masam pajam penini masam agasa na mapuasa sunnah ni dan sebagainya dan sebagainya mega na amala na menurut pandangan na tau na ya kedek panang kada sedih ngam kada mega ni amala na ye kolino cek dek mi bawa agagana cek dek mi napunangi samana lino na napunangi air tandran ye ko cedek na nei ta mega rusal lino na nia anu mega na rusang akhir anai ta cedek mopi tandran itu diterima tobat na tobat tapi biasa ini anu mega na risese tari lino na de na kana cedek puna cedek muna cedek muna mondo ni mareke ko ya ga sanna mari lawi pungala taala pura sina reke na reke musi pura sina kali na kali musi gangkana paca pura kali mani na palo kada cengi ada sahabat na sahabat dia nak kena ita mege palo longan na risai lino tina tecek dek mani ya tetapi kwa malak na napa sih sama sampah jampan ni lalan natasi minggu sama na lena mani kami nama tandri amalak na dia na penuh ni je amalak na sama na dia na ule lauhil mahfud tampung ya malakna moki kura malakna regana nah. Padahal napa tak sisa seminggu masa pajam penih jadi nareko meloki pertama ritau ditarima tobatna
yang itu naite cek de pole di sisi di no mega nan nya naite mega pole di amala akhirat na na ya kena ta cek de mi ha ita cek de barak ku ammi matung-matung na sebab ko naite ni mega malakna mesan itu na dodong ya lena na mesan ni na undur-undur alena mapugo amala madeji aja ta mega ta cek de ya amala akhirat ta nan nya untuk linota si mata ta mega barak ta syukuru ki pamasena pun Allah taala. A kemudian ada gunana dari kerita irita irite amala megai rusak akhirat cek de sare kuam mengi payat lubuz ziyadat alaihi aga nasimata bakuraga na tambaiwi komero amala-amala untuk kepentingan akhiratna ayro. Kemudian maka nanna maka limanna yara qalbahu mustaqilan bima dhamina minallahi farigan ya yara qalbahu naitai atinna yara qalbahu naitai atinna mustaqillan simata makareso mim bima dhamina minallahi taala ia natanggungi pung Allah taala yang ke merupakan tanggunga polet pung Allah taala jadi ya, ro si dena paji simata makareso atinna pole ri anu angke ri mencaji tanggung jawab presisena pung Allah taala nah ya pana si mata makareso ni pole ri anu angke manci tanggung ari pung Allah taala ri sesena karena aja puna tandra itu tandra itu nah sabab karena aja puna ye idi atanna pung Allah taala ke mana tanggung jawab ta angka tanggung jawab ta pole pung Allah taala. Narek petanggung jawab tanah pula di pung Allah Ta'ala sebagai kewajibata ipasilin narani si mataya kuraga ini sapai makare aga piro tanggung jawab ku apa guru kewajibaku di sini pung Allah Ta'ala si matana sapai ayana tu tanra tomelo pelepoi alena pula di tanggung jawab di pula di sini pung Allah Ta'ala riwatu riasuri mundrina pung Allah Ta'ala. Kemudian maka nana tandani terima tobae nasabak jamana si mata yasani terima tobat tai terima tobat ta pada depa pole ni terima ye perlu diteriris tanda-tanda nairo maka nanna dan yang terakhir yakunu hafidul lisan yanaritu terlesan ni si mata piare dilana jagai mi dilana pole ri ada-ada tasiti najai nasaba upan-upanna de na litutui dilana masolan itu masolang tasi dia tahu jadi piara ia rulilai aja aman ia ru silat dek lilai makareso nalena mato si matami budosa makareso pacingi pacingi alena nalena mato carepe wi alena ya aja kita ru tahu si matana piara lilana boleh ri ada-ada ia dee nasipato na puada sebagai atamata buat na pungala tanah. Nah iya tu sabana nak kirim salam ahabbul a'mal ila Allah hifdzul lisan amala kami nan napuji pung Allah taala hifdzul lisan malitutwiwi lilah dijaga-jaga iwi ero nareko tomak bicara ya naritu pole di ada-ada tasifatu ya nasabari na waddi tololongat dosa maka ratofi nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna aktsara an-nasi dzunuban yawmal qiyamah aktsaruhum kalaman fi ma la ya'ni majappu sitongat-tonganna tau kami na mega dosa na sukiyama tau kami na mega dosa na sukiyama aktsaruhum kalaman fi ma la ya'ni tau kami na mega bicarana na de gaga guna-gunana mega bicara de gaga gunana mette na ya kede gangke na danna de gaga tidak ada merupakan mutiara yang keluar dari mulutnya biasa ada belemi ada bunga-bunga mi ada tasipato mi mapa capu-capu wetu bawang mapa capu-capu wetu silakan ni tolingi-tolingi mecawa-mecawa senali sudah gak kena kuliang agak sabana nasaba ada sia-sia jadi nasa nabi ta ya amal dosa kami nam megai resukiama jadi tutumi gadai ya dia gak buak-buakna dia gak guna-gunana. Ayana ronnange kemudian narampete makare khusus makun reye
tan rana dia ni terima tobat nama kunreye. Ia dari tu seise ade rana ni terima tobatna makunre tobae. Ia dari tu makunre tobae nadi ne punya makbu. Ha, ayo na. Tobat sa. Tapi tu tandan kon dia ne punya makbu ngi dia pat terima tobatna, mau tobat. Ya tandran itu anu daru nasa Nabi sallam. Seise ade renen ni tarima tobatna makun reto tobae. Ia dari itu dia nda puji lumak bungi. Dia puji mak bungi. Kami kau dia cepat-cepat apa ni? Biasa aku nak cepat-cepat suruh mak bu dia nama lo. Biasa macam biasa. Dia nama gagah. Aga pesan keiki iri pat kantor iri waktu melo tamat kantor lo mak bung inak majagi hana di kota mak bung di makun riye nasal lagi majaga kira-kira deh gak ada jana ya ku selamuki aga jana ini dari kota lo mak kantor lo malampe rota ma aga jana dari ku malampe deh gak ada jana deh nak kurangi kanjata deh nak kurangi kesita dek nak kurangi gajita, buat dia minta tambah tepuk tak? Dia nak tepuk, masiri siaga, wah, ia nak upan-upan nak masiri, dia tak pukul deceng, masiri tu, dia tu lolongi suruh kamar, terus suri mundri, nak pengalah tanah. Ayah ni, ya, dia harus ini tanda, bahkan, saya tanda ada renan, dia terima sempajan, atau mas sempajan, angka 10 tanda, dia ni terima sempajan, atau mas sempajan, antara lain, sebab cawe ini, ni, antara lain dia diterima sempajan atau mas sempajangnya. Ia dari itu pertama sholla wahidan bigairi kiraatin. Nah puji mas sempajar dia lalai. Nah dia mesti bacana. Dia mesti kasih bacana. Nah dia nak puji beri jamaah. Nah puji itu mas sempajar tungkai kubolana. Poso masih jie nataro. Ini kubolana mas sempajar. Nama jah bacana. Nah itu tanrana dia diterima sempajan atau mas sempajangnya. Kemudian tanrana dek ni terima sempajan atau mas sempajangnya, ia dari itu tahu dek ia nama lo pesu sekena orang parana. Dia nama lo pesu sekena orang parana. Tanri, nasabah dua dek nak kena sarang sempajan si bahasa ke eh. Ni mas sempajan, nadek ni pesu sekena, dia terima sempajan. Ni itu mas seke, nadek ni sempajan, dia ni terima parana sekena. Dua dek nak kena sarang. Aqimus shalah wa atuz zakah pada kedudukan nayar. Ye ni tarima saya tanranna rajulun shalla wa lam yuaddi zakatahu orwane pas sempaja wa lam yuaddi zakatahu nayar kede na fasilender ng sakna. Ha. Dia ni tarima. Aja ji yer tanda ji gimana tanda tanda si tinajar ya jepui. Nasabah ya dan dua ngamani amalat terseri munrina pengallah ta'ala. Padahal si risari wapak batak ki munro. Risari wapak tanggungan ni pengallah ta'ala pada ya senya rumah keruah. Mega mato sampai jaku, mega mato nuku, mega mato nuku. Tapi dia kata rima kadang-kadang. Walam yu addi zakatahu dek na pasirin nereng sakak na. Jadi ni terima sampai jana. Kemudian maka teluna ya dari itu imra'atun sholat bighairi khimarin ya dari itu makun riba sampajang dan dari punya mabung tamat tu ya gitu makun riba setengah tongan na perlu ini di anak-anak ta barak kuambang ina puji mabung aja na puji agak sana si mata patale-tale agana senai ulunna aja na napak bilang-bilang ulunna na sabab panopan nama pakiro icapak-capak maka dia nama gaga dia magaga ya manda satu ni tu mati suri mundi na pengalah tala ye minang kayasan asih pakai ngekeng ye kutomo piri rilana atungan ngeribuk na ye wedino ye kusuri mundi na pengalah tala si tiru-tiru manitawe si sabi-sabi manitai mati suri mundi na pengalah tala tanri si jampang ni mati aje na dimakuan na narong si pungang angkanamu panawirik pengalah tala atungan
si boleh-boleh tak pada mani ni. Nasabak siaga teik tanah meloki tuo. Dari kerekin ni kada umurut tak siaga ni je umurut tak. Pada tu mak dekin na siaga ni. Siaga mana teik tanah meloki tuo. Siaga mana melo aga sana. Tapakan kak kolino. Siaga mana melo tak senang-senangi kolino. Siaga pi tanah. Siaga pi tanah. Jadi tak pada cengen ni mana herat tak kasih. Tak pada cengen ni. Nasabak gilin ni. Gilin ni agak sana mite akhirae aja nasi mata kesempatan tabak kolino kebutuhan tak kolino si mata mata si mata kuragang aja kebutuhan akhirat tadi tu kat tulu ki ku akhirat matu dia gak akan titi bawa mita we matu Sri Mundina pun Allah Taala la tadiru wajiratun wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a dia nasi agak jampang matu terus Sri Mundina pun Allah Taala tasi tulun ni. Dega kana punangi tawe sangadina anu purina karesoi aga na karesoi untuk urusan akhiratna ya to ma tun nalolong amatu resuri mundina pengala tara sibu tapaja ni tawe makokwe dilalang atungan ngeribo na yewelino na sabak pede tatambe ni kebutuhan na tawe nare ko tatambe kebutuhan na tawe berarti tatamba to ni waktu na pake untuk menutupi kebutuhan na. Tanyama ni Andre bawang aku kota na melo na pakangka. Tanyama ni bawang cari-cari di melo na pakangka. Tanyama ni onron-ron na iya kia kemewahan mani. Na dek tu gaga kemewahan ribu na yewelino. Maka dia ada na Andre guru tapat tasopue. La tatlubil asya alladhi lam yakhlukillahu fi dunia. Ajak tasimata sapa yero anu dee na panapancaji pungala ta'ala kulino. Aja si mata sapa ayar anu de gagah na pancaji pungala taala dino agar si mata sapa tau de pagagah na pancaji pungala taala yana tu as-saadah yana tu kebahagiaan melo sapa kebahagiaan kolino pada de gagah de ce mi ba kolino kada tar pungala taala ia kebahagiaan de gagah betuanna kebahagiaan hakiki de gagah wedi bahagia ke ele arawingi paja ke si bahagia. Bahagia ki aswe ule bahagia desi na bahagia. Bahagia ki aswe desi na to bahagia kuwaniwi. Ha bahagia ki ulange belum tentu ule pewa bahagia ki. Aja na tasapa iro dek gaga. Kodoh tama sapa itu dek gaga ya sa'ada abadiya kulino ye. Sa'ada tul haqiqiya dek gaga. Jadi aja na nasa na rigurut tapat tasokwe. Si mata sapa i anu dek na pancaji pungala tala kulino. Pak mana sarasa bawa gitu. Manda sarasa bawa ki. Nasaba napacapu wetutta. Napacapu wetutta. Upano pana capu ni wetutta matu. Nade patarapi an takatir Sri Mundrina pungala tala kasia-sia ki tuo. Nade apo naga atungan yare ga onran untuk di onroi makamala pada-pada di atungan ngeribu na iwe edino. Ia narasabakna nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirtul si boleh-boleta si mata pada cengwi keadaan ta riwat tutu taribu na yewelino nasabak karawaja punna kesempatan tari la yewelino dua na tuju kepentingan linota na tuju toni untuk kepentingan akhirata na iya kia kepentingan akhirata tapak jolui na iya kepentingan linota nasabak karawaja punna lino angkamu pak gangkana na iya akhirat dek gagah pak gangkana. Mudah-mudahan barai pengallah ta'ala si mata nawereki apa ngindringan si mata milo tobak lori pengallah ta'ala tepaja milo adampari pengallah ta'ala gangkai tanrin na aleta ajak mo tepudangi tawe gangkai tanrin na aleta yare gata lolongan na aleta yaneritu natarima pengallah ta'ala tobata ajak mo tepudangi tawe maka datarima ni. Iya, ajak tu tak nilai tahu ya. Nasabah wadi jadi penilaian tak. Dia nak tuju. Taru tahu pada nak nilai alena. Ya, tak nak nilai alena tahu ya. Maka dia itarima ni tobaku. Tapi kalau nak tesan ni maka dia nak tarima ni pengar tobaku. Ajak terpudang ni tahu ya. Jadi tu lah. Ya kau paralui. Tak tadi nak tarima pengar la ta'ala tobakta. Namoma ni angka ni rilalang atita maka dia nak tarima pengar la ta'ala. Ajak. Tersubuh-subuh. Ia rata patale ada rana ni terima pa. Nasabak dia tu tu nama gaga. Ia ku terima ni tobatan atau makada. Dia nak terima pun Allah Ta'ala tobaku. Daripada to makada. Nak terima pun Allah Ta'ala na tobaku. Dari apuhan nak terima.
Air lebih lebih mi. Jadi dia gagal. Jadi mudah-mudahan pada pengalat Taala nasabari pengajian tata CDE. Ya, nawa dikit lolongan agasane apa ngindri ngepolit pengalat Taala. Nato si mata makuraga papole dikit dikit meris sengengir seseta. Nawa dikit saromatoki kulino saromatoki dia sorry mudina pengalat Taala. Wallahu a'lam.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele, si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.